karena ternyata mulutmu bisa menjerat engkau. Kalau engkau tidak bijak untuk menghitung kemampuanmu seperti apa. Amsal bilang jangan tunggu, jangan tunggu dia sadar ku datang. Tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Malah Amsal ini dia bilang begini, bagi saya ini sikap yang luar biasa. Pergi berlalu. Ini juga soal kotongnya tapi jaminan, tapi botol

Dan akibatnya apa? Angkatan kerja kita, wow, yang nganggur, pengangguran tambah banyak. Sebenarnya tidak ada orang pengangguran kalau tidak mau cari yang gampang. Bapak-bapak, kita semua

ini sebenarnya. Kita suka cari yang gampang. Gitu. Anak-anak sekarang pun demikian. Orang juga. Berapa banyak yang dihasilkan dari tukang ojek? Sekarang butuh cari gula. Kita lihat gula satu jirgen gitu. Padahal ini musim fanduk gitu. Musim orang iris gula. Tapi berapa banyak anak

Untuk kita semua di pagi hari ini, masih bersama saya Mitra Sinlae akan menemani pendengar semua dari pagi tadi hingga saat ini. Dan juga kita akan masuk dalam program acara Rote Menyapa untuk edisi hari ini 30 Agustus 2026. Ya pendengar, satu informasi untuk Anda, Wali Kota Bekasi Tri Adianto berharap Plaza Patriot bisa jadi panggung bagi seniman lokal dan mereka bisa menunjukkan kreativitasnya dalam berkesenian. Pihaknya juga berharap kedepannya makin banyak generasi muda di Kota Bekasi mempelajari dan mengembangkan kesenian daerah dan sehingga kesenian daerah ini bisa terlestari. Ya pendengar, dalam kesempatan tersebut pihaknya juga memberikan apresiasi pelaku kesenian yang turut berkontribusi dalam PNBK Jilid 3. Ia juga memberikan apresiasi atas konsistensi para seniman yakni dalam menjaga keberadaan seni tradisional di tengah perkembangan zaman. Menurutnya kegiatan seni dan budaya juga dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengenal dan sekaligus mencintai kebudayaan daerah. Ya benar, sekedar diketahui Pemkot Bekasi kembali menggelar pelaksanaan PNBK Jilid 3 pada Minggu 30 Agustus 2026. Dan acara kesenian dan budaya ini digelar di lokasi Car Free Day di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Ya benar, Anda bisa kami di rri.co.id.

Semua satu informasi untuk Anda, Merdeka Run 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan sebagai bagian dari persiapan pelari nasional menuju Asian Games 2026. Berdasarkan sebagaimana disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir, menurut Erick, keterlibatan para atlet nasional dalam Merdeka Run menjadi kesempatan untuk menjadi kesiapan sebelum tampil di Asian Games 2026. Mendengar selain itu, event tersebut juga pengalaman bertanding dalam suasana kompetensi yang melibatkan banyak peserta. Erick menilai persiapan menuju Asian Games 2026 membutuhkan dukungan berbagai aspek, termasuk kesempatan bagi atlet yang mengukur kondisi fisik dan mental. Merdeka Run menjadi salah satu ruang bagi pelari nasional untuk melihat kesiapan sebelum menghadapi persaingan di tingkat Asia. Ajang Merdeka Run 2026 diikuti sekitar 12.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, komunitas lari, dan atlet nasional. Kehadiran atlet-atlet dalam event tersebut menunjukkan bahwa kompetisi lari nasional dapat menjadi bagian dari program pembinaan prestasi. Salah satu pelari nasional yang memanfaatkan Merdeka Run sebagai persiapan menuju Asian Games 2026 adalah Odekta Elvina Naibohau. Ia menjadikan ajang tersebut sebagai sarana uji kemampuan sebelum fokus menghadapi nomor maraton pada Asian Games 2026. Erick berharap keterlibatan atlet nasional dalam berbagai event dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan prestasi olahraga Indonesia. Menurutnya, kompetisi yang berkelanjutan penting untuk menjaga performa atlet sebelum menghadapi agenda besar. Merdeka Run 2026 yang berlangsung di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 29 Agustus 2026, lomba lari yang diinisiasi pemerintah melalui Kemenpora RI ini diikuti sekitar 12.000 peserta dari berbagai kalangan. Merdeka Run 2026 menjual jumlah atraksi, di antaranya ada flying pass dan 3 pesawat tempur F-16, terjun payung hingga atraksi drone. Ya, pendengar, itu di informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id. Ya, pendengar, informasi ini juga sebagai menutup perjumpaan kita dalam program acara Rote Menyapa untuk edisi hari ini 30 Agustus 2026. Bersama saya Mitra Sina, selamat siang dan sampai jumpa.

musik dan informasi. Dan program acara ini juga penutup dari percobaan kita di pagi hari ini. Untuk 1 jam sampai di 10 lepas 50 waktu Indonesia Tengah untuk rangkaian program musik dan informasi. Ya, pendengar tetap bersama saya Mitra Sema di RRI Pro 1 Roti.

peningkatan menilai cek kesehatan gratis menjadi pintu masuk upaya preventif menjaga kesehatan anak sejak dini. Menurutnya program tersebut mendorong pencegahan penyakit sekaligus membantu pola hidup sehat pada anak sejak usia dini. Menurut upaya preventif penting untuk mencegah anak muda sakit sekaligus membentuk pola hidup sehat sejak usia dini. Veronica juga mendorong sekolah menjadi wadah kolaborasi dalam memperkuat kesehatan anak dengan melibatkan orang tua. Ia juga mengingatkan para ibu untuk rutin mengikuti imunisasi di puskesmas guna menjaga tubuh kembang anak. Veronica mengatakan fasilitas kesehatan perlu memperkuat kolaborasi dengan sekolah, masyarakat, dan orang tua dalam memberikan edukasi kesehatan. Pendengar, sementara Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan sebanyak 15,2 juta anak telah mengikuti CKG di sekolah sepanjang 2026. Sebanyak 375 sekolah di Kota Bogor telah menerima layanan CKG yang dinilai penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pendengar, Dante menambahkan program 1000 HPK menjadi salah satu fondasi untuk mewujudkan anak Indonesia yang lebih sehat untuk intervensi pada 4 titik kunci, dan empatnya mencakup masa sebelum kehamilan, masa kehamilan hingga bayi baru lahir, masa bawah 2 tahun, serta penguatan layanan kesehatan. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

Aspek kesehatan, Kementerian Kesehatan mencatat 25 kabupaten atau kota di Indonesia mengalami kualitas udara tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena paparan asap karhutlah dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan pemantauan kualitas udara terus dilakukan di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan, dan data 27 Agustus 2006 menunjukkan sejumlah daerah masih mengalami kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya akibat karhutla. Dante menjelaskan kadar PM2,5 di atas 300 menunjukkan kondisi udara yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Selain Pontianak, sejumlah daerah di Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat juga masih berada dalam kategori sangat tidak sehat. Dante mengatakan pencemaran udara akibat karhutla dapat memicu berbagai gangguan kesehatan terutama pada sistem pernapasan. Menurutnya, paparan partikel PM2,5 dapat menyebabkan peradangan pada saluran pernapasan dan memicu serangan asma pada kelompok rentan. Wamenkes Dante menyebut serangan asma dapat menyebabkan kegagalan pernapasan, dan jika terjadi berulang, kondisi tersebut berpotensi berkembang menjadi penyakit paru obstruktif. Pernah Dante mengungkapkan PM2,5 akibat karhutla tidak hanya mengganggu pernapasan, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada mata dan kulit. Partikel tersebut juga memengaruhi pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular terutama bagi kelompok yang rentan. Ya, pendengar, itu dari informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

Demam merupakan kondisi ketika suhu tubuh meningkat di atas batas normal, biasanya sebagai respon tubuh melawan infeksi. Kondisi ini dapat membuat tubuh terasa lemas dan dehidrasi sehingga membutuhkan lebih banyak asupan cairan dan nutrisi. Selain mengonsumsi obat dan beristirahat, mengonsumsi buah juga dapat membantu pemulihan, dan sejumlah buah mengandung air, vitamin, mineral, serta antioksidan yang baik untuk tubuh. Melansir dari Al-Dokter, berikut ini 5 buah yang dapat membantu meredakan demam. Dan yang pertama, buah yang pertama adalah kelapa. Air kelapa mengandung antioksidan yang dapat mendukung sistem kekebalan tubuh ketika sedang melawan infeksi penyebab demam. Kandungan tersebut membantu tubuh menjalani proses pemulihan sekaligus menjaga kondisi tubuh agar lebih stabil selama sakit. Dan selain itu, air kelapa mengandung elektrolit yang dan glukosa yang membantu menjaga hidrasi serta menambahkan energi tubuh. Asupan cairan sangat dibutuhkan karena demam dapat meningkatkan resiko kehilangan cairan dan membuat tubuh terasa lebih lemas. Dan yang kedua adalah semangka. Semangka memiliki kandungan air dan gula yang cukup tinggi sehingga dapat membantu tubuh tetap terhidrasi selama demam. Buah ini juga memberikan rasa segar sekaligus membantu memenuhi kebutuhan energi ketika nafsu makan berkurang. Selain kandungan airnya, semangka mengandung likopen yang termasuk senyawa karotenoid yang berfungsi sebagai antioksidan. Kandungan tersebut dapat membantu mengurangi peradangan dan menyebabkan peningkatan suhu tubuh selama demam. Dan yang ketiga adalah buah jeruk. Buah jeruk dikenal sebagai fungsi sistem kekebalan dalam melawan berbagai penyakit infeksi yang menyerang tubuh. Buah ini juga mengandung flavonoid yang berperan sebagai antioksidan dan membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Namun jeruk sebaiknya tidak dikonsumsi saat perut kosong karena dapat memicu meningkatkan asam lambung. Pendengar, dan buah yang keempat adalah alpukat. Alpukat dapat menjadi pilihan buah saat demam karena menyediakan energi, vitamin serta mineral yang dibutuhkan tubuh. Teksturnya yang lembut juga membuat buah ini lebih mudah dikonsumsi ketika kondisi tubuh sedang melemah. Kandungan lemak sehat termasuk asam oleat dapat membantu mengurangi peradangan dan mendukung kerja sistem kekebalan tubuh. Dan selain itu, alpukat juga mengandung omega 3 yang baik bagi kesehatan pembuluh darah dan otak. Dan yang terakhir adalah buah beri. Strawberry merupakan buah beri yang dapat menjadi pilihan ketika tubuh sedang demam. Berbagai jenis beri kaya akan vitamin C serta antioksidan termasuk flavonol dan antosianin. Kandungan antioksidan tersebut dapat membantu mengurangi peradangan sekaligus mendukung tubuh dalam melawan infeksi penyebab demam. Dan meski begitu, buah hanya menjadi pendamping pemulihan dan tidak bisa menggantikan kebutuhan perawatan medis. Pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

program di pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI Roteh yang telah menemani saya dari pukul 5 hingga pukul 10 lepas 50 waktu Indonesia Tengah. Saya Mitra Sinlae pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Kak Ica Kukun untuk rangkaian program di siang hari dan juga sore hari. Saya Mitra Sinlae, selamat pagi dan sampai jumpa.

1,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Selamat menikmati waktu berkumpul bersama keluarga tercinta.

Kita awali kebersamaan kita di siang ini dengan majalah udara. Tentunya ada informasi menarik untuk Anda, jadi tetap stay bersama kami dengan informasi menarik dan juga musik-musik yang membuat Anda juga terhibur ya.

Begini pandangan akademisi. Ya, pendengar, RUU perampasan aset dinilai dapat memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Akademisi Universitas Kristen Indonesia, Henry Jayadi, Henry Jayadi Pandiangan, menilai

92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih di majalah udara di Rote siang ini. Ya, satu informasi lagi untuk Anda, Kemenhub kirim 7,9 ton bantuan gempa NTT via KM Tidar. Ya, pendengar, pemerintah perhubungan, maksud saya kementerian ya, Kementerian Perhubungan kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 768 dus bantuan dengan berat sekitar 7,9 ton diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan KM Tidar. Ya, bantuan dikirim dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta menuju wilayah terdampak gempa di NTT pada Sabtu 29 Agustus 2026. Sekjen Kemenhub Arief Toha mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan keluarga besar Kementerian Perhubungan. Bantuan meliputi kebutuhan pokok, makanan siap saji, selimut, tikar, serta kebutuhan pendukung lainnya. Sebagian bantuan sebelumnya telah disalurkan melalui Pos Pendukung Logistik Nasional BNPB di Halim Perdana Kusuma. Ya, pendengar, KM Tidar membawa bantuan menuju NTT dengan pelabuhan Maumere sebagai salah satu tujuan. Selanjutnya bantuan akan didistribusikan ke wilayah sejumlah wilayah antara lain Maumere, Labuan Bajo, Kupang, dan Larantuka. Penggunaan jalur laut memungkinkan pengiriman bantuan dalam jumlah lebih besar. Jalur tersebut juga memperluas jangkauan distribusi logistik ke sejumlah wilayah terdampak di NTT. Perjalanan KM Tidar menuju NTT diperkirakan memerlukan waktu sekitar 2 hari. Kemenhub juga terus mendukung layanan transportasi untuk mobilisasi dan distribusi logistik dengan mengutamakan keselamatan. Pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, baik pendengar, tidak terasa saya menemani Anda di acara kita Majalah Udara di siang ini sudah di penghujung acara. Nanti di pukul 12 kita akan mendengarkan dinamika olahraga. Baik pendengar, untuk Anda semua saya ucapkan selamat siang.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote Minggu 30 Agustus 2026. Tiga informasi utama mengisi aneka berita siang ini. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Ende kini dialihkan ke lapangan basket Perumnas menyusul kondisi pasca gempa dan masih terjadinya gempa susulan. Patroli malam Sat Samapta Polres Rotendao cegah gangguan Kamtipmas. Festival Tunas Bahasa Ibu Rotendao capai puncak. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Crescentia Kukun.

0: Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota ND kini dialihkan ke lapangan basket Perumnas menyusul kondisi pasca gempa dan masih terjadinya gempa susulan. Pemindahan dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi pasien dan tenaga kesehatan, sekaligus memastikan pelayanan tetap berjalan. Selengkapnya disampaikan rekan Rahma Suci.
1: Puskesmas Kota ND.

0: lingkungan Flores terus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Penggagasan grup Biker 1000 Tikungan Flores, Bang Katip, mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan hasil partisipasi para bikers dari berbagai daerah di Indonesia. Dukungan terus dihimpun untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di wilayah Mbai dan sekitarnya. Bang Kati mengajak seluruh rekan bikers dan masyarakat untuk terus memberikan dukungan. Penyaluran donasi tahap kedua masih berlangsung dan akan dilakukan hingga akhir Agustus.
1: Saat ini grup bikers di Tikungan Flores telah berada

bagi masyarakat di seluruh Indonesia dapat terus mengalir sehingga diharapkan dapat meringankan beban warga yang masih berada di posko pengungsian akibat gempa bumi. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Personel Satuan Samapta Polres Rote Indau melaksanakan patroli malam di sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Rote Indau. Patroli diawali dengan apel persiapan di Mapolres Rote Indau, kemudian personel melakukan pemantauan aktivitas masyarakat sepanjang jalur menuju Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain. Kehadiran polisi di lapangan ditujukan untuk mencegah potensi pencurian, tindak kriminalitas maupun gangguan keamanan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Selain memantau situasi Kamtibmas, Polres, personel Samapta juga melakukan tindak diskresi di sejumlah titik yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Petugas turut berdialog dengan masyarakat serta menyampaikan imbauan agar tetap waspada, menjaga barang berharga dan tidak melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban umum. Kapolres Rote Indau AKBP Henry Eko Irawan SIK melalui Kasat Samapta Ibtu Yon F. Kota menegaskan patroli malam akan terus ditingkatkan sebagai upaya mencegah gangguan Kamtibmas dan tindak kejahatan. Masyarakat juga diajak bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau gangguan keamanan. Festival Tunas Bahasa Ibu Kabupaten Rote Indau tahun 2026 mencapai puncaknya dengan suasana meriah memasuki hari terakhir pelaksanaan di lapangan Kristian Nehemia Dilak, Jumat 29 Agustus 2026. Masyarakat memadati lokasi untuk menyampaikan penampilan tarian dan lirik kebelai dari para peserta. Sebanyak 45 sekolah terdiri dari 28 sekolah dasar dan 17 sekolah menengah pertama sekabupaten Rote Indau ambil bagian dalam festival yang menjadi wadah pelestarian bahasa dan budaya daerah. Para peserta tampil penuh semangat membawakan lirik bahasa ibu yang dipadukan dengan tarian kebelai, salah satu kesenian khas Rote Indau. Antusiasme juga terlihat dari kehadiran guru, orang tua, peserta, dan masyarakat yang memberikan dukungan langsung kepada anak-anak. Penampilan peserta dinilai oleh 5 orang juri berdasarkan berbagai aspek sesuai ketentuan lomba, sehingga setiap peserta berupaya memberikan penampilan terbaik pada babak akhir festival. Festival Tunas Bahasa Ibu tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal, menggunakan, mencintai, dan melestarikan bahasa serta budaya daerah. Meriahnya hari terakhir festival menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menjaga keberlangsungan bahasa ibu dan budaya lokal bagi generasi penerus.
Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota ND kini dialihkan ke lapangan basket Perumnas menyusul kondisi pasca gempa dan masih terjadinya gempa susulan. Patroli malam Sat Samapta Polres Rotendao cegah gangguan Kamtipmas. Festival Tunas Bahasa Ibu Rotendao capai puncak. Sekian aneka berita siang ini dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Kresensia Kukun mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Selamat beraktivitas, dan saya Nica Kukun masih menemani Anda ya di Rote siang ini. Dan saat ini kita di pukul 13:33 di acara musik tradisional dan budaya. Ya, pendengar, saya punya informasi untuk Anda. Ya, tanggal 20 ya, tanggal 26 Agustus itu biasa memperingati hari apa saja ya, pendengar? Ada hari kesetaraan perempuan, ada juga hari anjing nasional, hari pertobatan nasional Papua Nugini, dan juga ada malam kelelawar internasional dan HUT POS Indonesia, dan yang terakhir momentum sejarah Densus 88. Ya, pendengar, menarik ya dari ini, saya tertarik dengan hari pertobatan nasional Papua Nugini nih. Papua Nugini memperingati Hari Pertobatan Nasional setiap tanggal 26 Agustus. Peringatan tersebut mulai diselenggarakan pada 2011 ya. Mulai kegiatan doa di berbagai wilayah. Hari tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah Papua Nugini. Masyarakat memanfaatkannya sebagai momentum refleksi, doa, dan pertobatan secara bersama. Koordinator peringatan ketika itu, Pendeta Jack Edward, menyebut hari tersebut sebagai momentum memohon pengampunan Tuhan. Nilai keagamaan kemudian menjadi bagian utama dalam pelaksanaan peringatan setiap tahunnya. Ya, baik pendengar, saya punya informasi menarik lagi di siang ini di acara kita musik tradisional dan budaya. Jadi yang lagi beraktivitas, jangan lupa untuk terus mendengarkan kami ya di Pro 1 RRI Rote.

Iya, bisa dicoba lagi. Saya tunggu.

Iya, pendengar, saya kasih dulu ya satu lagu surat undangan spesial request dari Buton ya. Oke, untuk Anda semua selamat mendengarkan.

FM 92,5 Mega harus Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama di acara Pro Dangdut. Kurang lebih 19 menit lagi saya menemani Anda di acara Pro Dangdut. Untuk Anda yang masih mau bergabung, silakan di 085 195 919 250.

kita. Dari pukul 15 lepas 57 menit, dan selepas ini di pukul 16 ada musik dan juga informasi untuk Anda semua. Terima kasih karena sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Iya, jangan bosan-bosan ya untuk musik menarik dan juga tentunya musik menarik untuk Anda. Baik pendengar, selamat sore, beraktivitas, dan kita berjumpa di acara selanjutnya.

RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang

teman-teman. Sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Kita masih bersama di Rote siang hingga sore, saat ini di pukul 16.12 menit, di acara musik dan juga informasi. Dan langsung saja saya punya informasi nih untuk Anda. Menpora sebut persiapan kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 sudah maksimal. Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan kesiapan kontingen Indonesia untuk mengikuti Asian Games 2026 sudah maksimal. Menurutnya ini tidak lepas dari kerja keras Save the Mission dan National Olympic Committee Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan Erick pada acara Tim Indonesia Day di Lippo Mall Kemang, Jakarta, Sabtu 29 Agustus 2026. Acara tersebut juga dihadiri CDM kontingen Indonesia Todotua Pasaribu dan Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari. Menpora mengaku telah mendapatkan informasi dari CDM yang memastikan para atlet berada dalam kondisi terbaik. Tim juga telah mempersiapkan dengan matang segala kebutuhan bagi para atlet dan ofisial selama berada di Jepang. Ya, untuk informasi ini selengkapnya tentunya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

masih bersama di musik dan juga informasi di sore ini. Dan satu lagi informasi untuk Anda, tanggal 30 Agustus biasanya diperingati hari apa ya? Dan Anda bisa simak ada beberapa peringatan penting di tanggal 30 Agustus. Ya, tanggal 30 Agustus diperingati melalui sejumlah momentum penting di berbagai belahan dunia. Peringatan tersebut mencakup isu kemanusiaan, pelestarian satwa laut, hingga sejarah perjuangan nasional Turki. Setiap peringatan memiliki latar belakang dan pesan berbeda yang tetap relevan sehingga

maksud saya hingga sekarang momentum tersebut juga mengajak masyarakat memahami sejarah sekaligus berbagi berbagai persoalan yang masih membutuhkan perhatian. Ya, melansir National Today dan beberapa sumber, Anda bisa simak beberapa peringatan penting yang jatuh atau tepat diperingati setiap 30 Agustus. Yang pertama ada Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional. Ya, pendengar, tanggal 30 Agustus diperingati sebagai Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional di berbagai negara. Peringatan ini dikenal secara global sebagai International Day on the Victims of Enforced Disappearances. Ya, pendengar, Majelis Utama Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan peringatan tersebut pada 2010. Penetapannya bertujuan meningkatkan perhatian terhadap korban penghilangan paksa beserta keluarga mereka. Penghilangan paksa membuat keberadaan seseorang tidak diketahui setelah kehilangan kebebasan akibat tindakan tertentu. Kondisi tersebut dapat meninggalkan keluarga dalam ketidakpastian mengenai nasib anggota keluarganya. Ya, persoalan ini dapat muncul dalam konflik pemerintahan,

Internasional. Peringatan 30 Agustus juga mengingatkan pentingnya hak keluarga memperoleh informasi mengenai keberadaan korban. Mereka juga memiliki hak mendapatkan kebenaran, keadilan, serta kepastian hukum. Ya, yang berikut yaitu Hari Internasional. Ya, selain isu kemanusiaan, 30 Agustus juga diperingati sebagai Hari Hiu Paus Internasional. Peringatan tersebut dikenal dengan sebutan internasional World Shark Day. Ya, hiu paus atau Rincondon typus dikenal sebagai ikan terbesar di dunia. Meski berukuran sangat besar, satwa tersebut bukan predator ganas yang memburu mangsa berukuran besar. Hiu paus memperoleh makanan dengan menyaring plankton serta organisme kecil dari air laut. Karakter tersebut membuatnya memiliki peran tersendiri dalam ekosistem perairan. Namun, ukuran tubuh besar tidak membuat hiu paus terbebas dari berbagai ancaman aktivitas pencarian, aktivitas perikanan, pencemaran, tabrakan kapal, serta perubahan habitat dalam mengancam kelangsungan hidupnya ya. Hari Hiu

kemenangan. Pengek utama perjalanan nasional Turki. Peristiwa tersebut memiliki hubungan erat dengan pembentukan negara Turki modern ya, karena maknanya sebagai hari libur nasional di Turki. Peringatannya biasanya diisi berbagai kegiatan kenegaraan dan penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Beragam peringatan tersebut menunjukkan 30 Agustus memiliki makna yang berbeda di berbagai bidang, mulai kemanusiaan hingga lingkungan dan sejarah. Semuanya membawa pesan yang tetap relevan. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Baik pendengar, tidak terasa saya menemani Anda di acara musik dan juga informasi di sore ini. Sudah di penghujung acara, kita di pukul 16 lepas 53 menit. Saya harus berpisah dari ruang dengar Anda untuk sore ini, iya. Dan selepas ini nanti di pukul 17 kita akan mendengarkan warta berita Korwil 6, warta berita daerah Korwil 6, dan nanti di pukul 17 akan ditemani oleh rekan Nirla Lede hingga malam nanti di pukul 24. Baik pendengar, sebelum saya menutup kebersamaan kita, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami dari pagi tadi hingga saat ini. Baik, saya pamit undur diri. Untuk Anda semua, selamat sore, selamat beraktivitas, selamat menikmati waktu bersama keluarga tercinta, dan sampai jumpa.

dan timras. Karena tanaman ini mampu tumbuh di tengah cuaca panas dan lahan kering. Anggota Komisi 10 Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur terus mendorong pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kupang melalui pemanfaatan lahan kering untuk budidaya sorghum. Anita Yakobaga mengajak para camat, lurah, dan kepala desa ikut mengedukasi masyarakat mengenai manfaat sorghum sebagai pangan sehat. Menurut Anita, sorghum sangat cocok dikembangkan di Nusa Tenggara Timur karena mampu tumbuh di lahan kering dan memiliki manfaat bagi pemenuhan kebutuhan pangan serta kesehatan masyarakat. Ia berharap

0: J-Flow right here.
1: Satu.
2: Saatnya

0: Nos vemos en...
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru.

0: ganti buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja aku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah?
1: Kasihkan dia uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden.
2: Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidurnya dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh. Mari kita pergi bayar.

Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.

0: mereka berdaya dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
1: Evolution.

ya benar informasi kepada teman-teman sejawat perawat, informasi kegiatan PCLS ini teman-teman perawat ya, berarti untuk PCLS Basic Trauma Cardiac Life Support. Jadi untuk rekan-rekan sejawat perawat untuk meningkatkan kompetensi kegawat darurat melalui pelatihan BTCLS yang komprehensif dan aplikatif, yaitu materinya

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi.

0: dong. Pindah ke duluan, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan, kesana ke duluan.
1: Ini bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Ada hain tamuku di rumah, sama bikinkan air panas tapi dah habis kesan minyak tanahku.
1: Tak.

0: Vamos lá.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berita video yang berbagai fitur interaksi pengguna, berbagai konten.

di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja aku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar kita bicara deh, kayak menterinya saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari Papua.

0: Kristen dengan judul Kekuatan Baru dan Semangat Baru. Ini agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Watendau, Kakak Jacob.
1: Pendengar program Mimbar Agama Kristen yang diberkati oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program ini. Sebelum kita ada dalam bacaan dan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, demi Yesus Kristus kami bersyukur, kami punya kesempatan boleh berbagi kasih melalui pemberitaan firman Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang rindu mendengar dan dibimbing oleh firman Tuhan. Karena itu kami berdoa, diberkatilah bagian firman Tuhan ini bagi setiap orang yang mendengar dan rindu diberkati. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat pendengar program Mimbar Agama Kristen yang diberkati Tuhan, satu kesempatan yang baik kita ada dalam renungan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Dia

Media. Salam. Bapak Ibu, melalui kesempatan yang baik ini, satu tema kecil.

Sahabat pendengar, mari kita tengok kembali ke belakang sejarah tentang kehidupan bangsa Israel pada zaman kitab Yesaya, bahwa mereka mengalami

baik ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita dalam doa penutup, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kami berdoa bagi setiap pendengar dari program Mimbar Agama Kristen ini, supaya setiap suara Tuhan yang menjangkau mereka, Tuhan sendiri yang berperkara menolong mereka, menolong semua kami yang ada dalam penderitaan, ada dalam tindakan-tindakan dosa dan kejahatan, membuat kami terbelenggu. Tetapi janji Tuhan mengeluarkan kami dan memulihkan hidup kami keluar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari

0: kan kesana kok
1: duluan. Wih, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Ada yang tamuku di rumah, semua bikinkan air panas tapi dah habis kesan minyak tanahku.
1: Bisa. Eh, itu

0: kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi.

0: Vamos lá.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru.

kondisi yang rindu malam 2006 ya, hari Minggu ya, ini hari Minggu terakhir sudah sebelum masuk bulan September. Habis sedikit lagi Natal, habis Natal sedikit lagi kembali Desember, habis kembali Desember kembali Desember. Jadi waktu sana pernah terasa lama, terasa cepat sekali. Dan seperti biasa di Ron Rindu malam ini kita selalu buka kesempatan.

Di 0851

0: Ya itu dia lagu dari
1: Cintamu Cinta Apa. Cintaku adalah cinta yang paling tulus sayangnya. Beta ini terlalu tulus sampai uang sana ada, sampai cari uang sampai banyak-banyak supaya untuk kamu sayang. Itu pencinta tuh. Pencinta tuh adalah harus cari uang banyak untuk beberapa orang yang saya. Kau kemana pendengar semua dan

India cincin. Oke. Beda pun lagu Nero jam kasih lewat. Adi, beta sunakan kasih lewat sayang dong. Beta ini orangnya setia nah. Jadi setia di lagu. Maksudnya orang suka janji. Oke. Lagu tadi sudah aku tengok. Salam kenal Pak Katri.

0: Oh iya, lagu pop saja bang, lagu jalan saja ya siapa?
1: Apa tuh?
0: Lagunya, lagunya Leto.
1: Leto, oke, apa?
0: Iya, sebenarnya cinta.
1: Cinta, ada Leto, ada sebelum cinta.

0: lagu. Apa mau lagu
1: saja?
0: Lagu.
1: Iya, lagunya Samson, Kenangan Terindah.
0: Oh, mantap, kenangan. Iya, terbaik. Bang Nasun, Kenangan
1: Terindah. Wah, pertama-tama di Mira, tapi juga sesuai besok lagu rumah.
0: Siap.
1: Lagu rumah itu sudah semua besok sesuai cerat. Nah, satu-satu itu semuanya.
0: Oke.
1: Semuanya tanpa kecuali ya. Iya, masih selamat malam kepada. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Nasrun, luar biasa. Bang Nasrun salah satu penelpon setia kita juga. Jadi sudah ada 3 penelpon setia. Ada Bapak Apen, ada Kakak Emi, ada Bang Nasrun di Palu. Oke, lanjut. Kita langsung putar lagi. Bukan kakak sayang, Fresi, bayangkan saja, bayangkan saja kakak sayang, bayangkan saja, Nero bisa lupa sampai request itu, bayangkan saja, sorry, oke, okay, bayangkan saja, Fresi.

panjang semua, mohon maaf sudah terjadi, hanya bisa salam-salam sah. Nanti kita tambah cerita di TikTok, kita baca semua yang masih standby di TikTok, yang mau telepon juga kita hanya salam-salam sah. Oke, kita sapa. Kakak Kerli, kakak Leaf Babies, kakak Cintami Natalia 10, kakak Queen of Aries, kakak Risma Queen, kakak Liana Vega, kakak Ricky Diaz, kakak Jesse dan kakak Nini yang baru bergabung. Sekali lagi ketemu tuh kalau mulai nanti jam 10 ya, supaya jangan terlambat. Jam 10 itu ketemu semua. Oke. Okay. Terus yang penting

0: mana.
1: Dari atas membanyak leh. Kakak Rinci Adu, terima kasih Kakak Rinci Adu yang sudah gabung. Terima kasih Tuhan berkati. Kakak Indomie lagu Ambon tapi di belakang ada gambar Sando. Iya.

0: Kekeren, udah pernah lihat dia tembua.
1: Oke, okay, kakak di mana kakak? Kakak pernah lihat itu di bagian mana? Kakak saya tembua.
0: Buat mama orang Manado. Bapak Sabu, bapak orang, bapak Mas Sabu, mama Manado lahir besar. Tapi kerja. Kelihatan umur. Tuhan berkati. Baik, itu kelihatan masih 20 tahun menurut Bang Sionbe. Makasih Bang Sionbe. Nanti dia traktir. Kakak Riki Dias malam berikutnya.

0: Putri, tapi anak berpamit. Hati-hati kakak Putri, sampai rumah.
1: Sampai rumah.
0: Malu kok.
1: Kakak Risma Queen, yuhu, malam kakakku, malam juga kakak Risma Akamsi tercantik di dunia Batu Kadera. Kakak dia bilang kasih tunjuk cincin semua langsung pulang. Soalnya mau harus jam tidur. Insulat, nah satu lagu untuk tetangga beta suni, apa lagu le kakak Risma? Salam-salam saya, nanti kakak Risma ya, maaf ya kakak sayang yang paling baik. Dong takut ibu suri. Betul kakak cinta minat lu sepuluh. Bepu metu, trip metu baik, son saki-saki nah. Cuma itu juga

Orang bilang sekarang terlalu amat sangat manis. Terima kasih semua yang sudah gabung di TikTok, yang masih ada kakak siapa nih, kakak Lia, kakak Sion, kakak Elin, kakak Cintamina, Telia 10, kakak Krill, kakak Leaf Babies, kakak Queen of Aries, kakak Risma Queen, kakak Rick Dias, kakak Lian Vega, kakak Jesse. Kita lanjutin lagu Su Antri. Tadi kan dari Pantai Baru, ini sudah sampai di Termanus, masuk di Lilis itu. Oke, satu lagu.

request lah, berputar lagu-lagu yang sisa sadari. Dan terima kasih buat saudara semua yang masih join di RRI Rote lewat channel RRI Rote di TikTok maupun di 92,5 MHz. Terima kasih banyak ya, su gabut-gabut dengar kata. Oke, kita lanjut di TikTok.

Oke, okay, intinya ada kakak Liv Babies, ada kakak Stanley Dun, ada kakak Putra Safi. Selamat malam kakak, tetap semangat. Salam kenal semua yang baru gabung. Kakak Lia bilang jadikan kau kenangan. Wih, kakak Lia ya. Sampai subikin kakak Lia sampai noe-noe begini nih. Kemudian ada kalau sampai kenal lempar rumah. Begini sih kalau kami.

0: Ralgat Bu.
1: Ah, Ralgat. Om Penyiar, selamat malam. Halo Kakak Omi Lau Adi. Kakak Omi, selamat malam, salam kenal. Pamit Kakak besok kerja. Salam Kakak, tetap semangat. Makasih Kakak Lia sayang, semoga jangan jadi kenangan lah ya. Habis baru lanjut di DM. Kamero, mau selamat malam Kak Riki, Kak Cintami, Kak Stanley dan semua. Siap Kakak Live Babies. Kamero, Kak Riki, Kakak Cintami, Kak Stanley, ada salam dari Kakak Live Babies, bilang rindu kok. Kalau mau boleh jadi. Kakak Stanley belum siap, Kakak siap. Kakak Yanti aku malam Kakak Yanti. Makasih, salam-salam buat Bung Liv semua. Semua terima kasih sudah gabung ya. Ketemu sedikit lah semua, pamit lagi berapa menit nih. Betul, habis lagu yang su antri dari tadi. Terima kasih banyak yang su gabung, baik lewat telepon tadi ada Bapak Apen, Kakak Emi, ada Bang Nasrun. Terima kasih banyak yang su gabung di telepon. Dan terima kasih juga yang su gabung di TikTok. Ada Kakak siapa nih? Kakak Cintami Natalia 10, Kakak Liv Babies, Kakak Krelly, Kakak Krillions, Kakak Elin, Kakak Risma Queen, Kakak Ricky Diaz, Kakak Omi Lawadu, Kakak Jesse, Kakak Atta, Kakak Lian Vega, Kakak Opi Lalang, Kakak Yanti Mesek, ada Bung Raja. Terima kasih banyak yang sudah gabung. Lanjut.

Wih, mati ya Bang, seni darah habis. Tapi itu sudah. Terima kasih Bang. Lagu sekali lagi juga buat saudara yang bertelepon tadi, ada Bapak Apen, kemudian ada Kakak Emi dan Bang Nasrun. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih buat yang gabung di TikTok, ada Kakak Cintami Natalia yang masih standby, Kakak Ricky Diaz, Kakak Jesse, Kakak Risma Queen, Akamsi, Kakak Yanti Yakob, Kakak Atta, Kakak Selfie Mansi.

8 kakak Opilalang, kakak Yanti Mesa, kakak Raisa Jo. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Ini ada satu lagu terakhir sebelum potong end live dan end di Ruang Rindu. Ada satu lagu terakhir dari Elagi Esok Pagi. Dari Elagi lagi, dari Ebit Giade. Dengan judul Elagi Esok Pagi. Jadi besok pagi kan potong, besok mau bangun kerja, play hari Senin ya. Hari sibuk di tanggal terakhir bulan Agustus. Semoga potong semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan untuk menikmati hari besok ya, bersaudara semua. Dan terima kasih buat pendengar yang sudah standby dengar di 92.5, dengar di RRI Digital, dengar di TikTok. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi Ruang Rindu lainnya. Saya Nero pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

hujan yang ditimbulkan oleh ini akan kami kedepankan. Ini adalah contoh di Riau, kami melakukan operasi 4 jam sampai 21 menit, menyebarkan garam sebanyak 2 sorti, dan ini 2.000 kilogram garam. Dan ini berhasil memperbesar kemungkinan hujan, yaitu di Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Kuantan, Sengingi, Indragilir Hulu, dan sebagian di Indragilir Hilir. Hujan ringan ini lebih didominasi terjadi juga di daerah-daerah Riau. Tentu ini juga kita berharapkan nanti di tempat-tempat yang lain. Di Jambi juga kami menyampaikan melaksanakan operasi OMC ini 2 jam sampai 20 menit kira-kira, 21 sorti. Dan ini membuat potensi hujan semakin besar, ya. Hujan ringan terjadi di daerah Jambi, meliputi Kabupaten Singkut dan Muaro Jambi. Kami juga menyampaikan adanya penanganan karhutla di Papua, bahwa situasi terkini ada 35 titik panas yang ditemukan dengan 8 titik api. Indikasi kebakaran sebesar 2.496 hektar lebih, jarak pandang antara 5 sampai 9 kilometer. Tentu upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya Satgas Darat terus bekerja dan melakukan pemantauan maupun pemadaman dengan alat-alat yang sudah kami kirimkan sebelumnya tentu, dan juga dengan waterbombing dengan satu unit helikopter Super Puma. Kami mengirimkan 2 sorti dengan air yang dijatuhkan sebesar 360 ribu liter air. Tentu dampaknya di sini karena terjadi, kita lihat objek vital nasional di area operasi seperti KKKS BP Berau LTD, ada juga KKKS Genting Oil Kasuri LTD. Tentu terhentinya pengoperasian kilang LGD ini di wilayah kerja Berau ini, di mana pelaksanaan konstruksi, fasilitasi produksi pada lapangan AKM di wilayah kerja Kasuri

0: Operasi di Papua ini kami bisa menyampaikan bahwa BNPB mereposisi satu helikopter yang berasal dari NTT yang saat itu bekerja untuk NTT menangani pengiriman-pengiriman barang ke lokasi-lokasi yang jauh atau di luar jangkauan kita untuk menyampaikannya dengan jalan darat. Ini direposisi ke Papua dan fokus wilayahnya di Tofoi, Teluk Bintuni, dan wilayah lainnya di Papua Barat. Selain itu, kami perlu menyampaikan bahwa helikopter dari PT Berau LTD dengan Super Puma juga telah tiba dan melaksanakan waterbombing sebanyak 2 kali. Selain itu, di helikopter PB Berau di TP Kamop juga telah tiba dan beroperasi besok hari untuk di Papua. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk perkembangan, namun demikian kami menyampaikan adanya himbauan kami tentu kepada masyarakat yang di wilayah terdampak karhutla untuk tetap menggunakan masker, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran, seperti membuang sampah sembarangan dan membakar sampah sembarangan, dan tidak membuang puntung rokok sebelum dipadamkan. Tentu kita terus mewaspadai bahaya kebakaran di lokasi pemrosesan air sampah di TPA. Pemerintah daerah perlu melakukan tindakan pencegahan dengan cara pembasahan lahan TPA serta memastikan warga untuk tidak melakukan pembakaran sampah di lingkungan tempat tinggal. Terakhir, kami juga menghimbau seluruh instansi BPBD maupun instansi yang lain, jika melihat adanya titik api, dapat menyampaikan ke pihak yang terkait. Kami memiliki 117 yang bisa dihubungi 24 jam 7, sehingga potensi kebakaran ataupun kejadian karuratan dapat disampaikan, ditangani lebih dahulu sedini mungkin sehingga tidak menjadi lebih besar. Demikian update kami terkait dengan penanganan gempa bumi yang ada di NTT maupun kebakaran hutan. Kami menutup dengan
1: menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Sama sini kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Pastikan Anda tetap mendengarkan Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sobil dan juga Bung Wisnu dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari. Ada Kopi Pro 3, seperti biasa Anda bisa menyampaikan komentar dan opini Anda di Kopi Pro 3 sesuai dengan topik yang nanti akan disampaikan oleh Bung Wisnu dan juga Bung Sabil. Saya Fajar Nugroho undur diri, selamat malam, sampai jumpa.

terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah.

0: Makan dia dulu ya.
1: Ini disesuaikan aja sama rencananya. Enggak,
2: kamu gak bakal ngeri sepul. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju.

RRINER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINER, tonton yang Anda dengar. RRINER, tonton yang Anda dengar.

RRINET. Informasi, budaya, dan global. RRINET, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan menguji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Aris Fatri mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Aris menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
2: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
1: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Tentara Nasional Indonesia mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Laporannya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Suwarsi Joyo Puspito, perempuan kelahiran Bogor 20 April 1912 ini adalah seorang penulis Indonesia. Ia menulis novel dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Sunda, bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia. Ayahnya buta huruf tetapi mampu menjadi dalang wayang kulit dalam 3 bahasa, yaitu Jawa, Sunda, dan Indonesia. Ia dan kakak perempuannya, Nining, bersekolah di Kartini School Bogor. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar selama 7 tahun khusus perempuan. Dengan kepandaian dan kesempatan belajar yang ia peroleh, pada zaman pendudukan pemerintah Dai Nippon, ia memutuskan menjadi guru sekolah dasar Dai Ichi Menteng. Hidupnya harus berpindah-pindah dan sempat berhenti mengajar. Namun, ia terus menuangkan gagasannya melalui novel dan buku-buku. Suwarsi wafat pada tahun 1977, mendapat kehormatan dimakamkan di pemakaman Taman Siswa Taman Wijaya Brata di Celeban, Umbul Harjo, Yogyakarta.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan peristiwa.
3: 31 Agustus 1957, Malaysia mendapat kemerdekaannya setelah sekian lama jadi jajahan Inggris. Negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan ini sudah sejak lama dikenal punya lokasi strategis. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Karena letaknya itulah Semenanjung Malaya, nama wilayah itu sebelum merdeka berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Hari Kesadaran Overdosis Internasional diperingati setiap tanggal 31 Agustus dan telah menjadi peringatan tahunan sejak tahun 2001. Hari ini dibuat untuk para korban overdosis yang meninggal atau mengalami cacat akibat overdosis narkotika dan obat-obatan terlarang. Hari Kesadaran Overdosis Internasional menjadi pengingat akan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan obat-obat terlarang.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper pengarah acara, Wisnu Wardana. Dan seperti biasa, hingga pukul 5 pagi nanti kami akan kembali memutarkan rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada Indonesia Menyapa Dini Hari kali ini, edisi Senin 31 Agustus 2026. Dan seperti biasa kami hadir dengan segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 RRI hingga pukul 2 pagi nanti. Kita berinteraksi ya pendengar, kami mengundang Anda nanti untuk berkomentar terkait dengan tema pilihan kita pada kali ini, yakni fenomena job hugging di Indonesia.

Jawa Pagi ini istilah yang populer di barat di Amerika Serikat ya, pada sekitar tahun lalu, yang mana secara harfiah job, pekerjaan, hak itu memeluk ya, memeluk pekerjaan artinya tidak ingin melepaskan pekerjaan yang sedang ditekuni saat ini. Bukan karena loyalitas atau kecintaan pada profesi, tetapi karena faktor-faktor lain. Di antaranya adalah takut kehilangan penghasilan. Jadi ya kalau mencari pekerjaan lain takutnya kesulitan, takutnya nanti malah nggak dapat-dapat, malah merugikan gitu. Jadi ya sudah, bertahan dengan pekerjaan yang ada saat ini. Kemudian karena kebutuhan stabilitas, dikhawatirkan nanti meskipun dapat pekerjaan lain ternyata gajinya tidak sebesar yang sekarang, atau kenyamanannya juga berkurang ya, pengeluaran justru lebih banyak. Takut juga menghadapi ketidakpastian di tempat kerja baru, ada banyak faktor ya, kondisi pekerjaan, kemudian juga rekan kerjanya nyaman atau tidak gitu ya, karakter pimpinan juga berpengaruh terhadap kenyamanan bekerja tentu saja, dan juga kondisi pasar kerja yang membuat orang berpikir yang penting masih punya pekerjaan. Dengan kondisi mencari kerja yang sulit, dengan punya pekerjaan saat ini itu harus disyukuri ya. Dan juga merasa keahlian tidak cukup kompetitif, apalagi ada batasan usia ya, dan juga pengalaman di bidang tertentu. Ini tentu saja kalau sudah lewat usianya, kita tidak lagi punya waktu untuk melakukan pekerjaan yang betul-betul dari nol lagi dimulainya. Dan juga keterikatan dengan rekan kerja atau lingkungan, meski pekerjaannya sebetulnya memuaskan, tapi kalau rekan kerjanya tidak baik, ya itu juga jadi masalah yang buat orang merasa tidak betah dan ingin keluar. Namun karena faktor-faktor tadi, sehingga dia tetap bertahan pada pekerjaannya saat ini.

Ya biasanya ada karakter-karakter orang yang gampang bosan gitu ya, melakukan pekerjaan yang itu-itu saja. Kadang-kadang job desk-nya juga tidak sesuai gitu ya. Harusnya mengerjakan A tapi pimpinan nyuruhnya B, C dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa dalam dunia kerja. Kemudian juga rekan kerja yang tidak membuat nyaman, tidak sefrekuensi kata orang sekarang gitu ya. Jadi gak betah lah istilahnya. Dan juga karir yang sulit naik ya. Pangkat sulit naik, jabatan sulit naik, dan gajinya pun segitu-gitu aja. Nah, hal-hal seperti ini membuat beberapa orang dengan karakter tertentu menjadi bosan dan istilahnya jadi kutu loncat. Kadang kerja di sini 2 tahun, nanti pindah lagi kemana gitu ya. Tapi hal seperti itu untuk saat ini sangat harus dipertimbangkan matang-matang, karena mencari pekerjaan baru itu sulit. Data BPS menunjukkan bahwa hingga saat ini tingkat pengangguran di Indonesia 4,65% ya, atau sekitar 7,22 juta orang. Tapi jumlah angkatan kerjanya 155,41. Jadi sebenarnya ini angka yang sangat kecil ya, kurang dari 5%, hanya 4% dari seluruh penduduk Indonesia yang menganggur. Namun memang bagi pekerja yang sudah katakanlah senior atau memasuki usia yang sudah tidak lagi muda, 30 plus lah gitu ya, kalau tidak betah di tempat kerja kemudian ingin pindah, nah ini sulit nanti. Takutnya mulai lagi dari nol dan bahkan mencari pekerjaannya pun sulit. Nah untuk itu maka gen Z atau gen milenial akhir ini banyak yang tetap pada pekerjaannya saat ini, bukan karena loyalitas, bukan karena passion kecintaan pada pekerjaannya saat ini, tapi karena opsi untuk pindah ke tempat kerja baru adalah opsi yang sangat-sangat dianggap merugikan gitu.

seperti apa pendengar, komentar dan opini Anda? Atau Anda bisa cerita kalau di situasi di zaman dulu ya, di tahun 70-an, 80-an, 90-an atau 2000-an awal, seperti apa? Jangan-jangan fenomena ini sudah ada, hanya memang belum ada istilahnya dan belum ramai diperbincangkan. Nah sekarang kan sudah zaman media sosial, ada kejadian apapun itu mudah sekali untuk di blow up. Orang-orang banyak sekali menceritakan keluh kesah mereka di media sosial, sehingga ini jadi populer dan disilahkan dengan job hugging, mengambil dari hal yang sudah menjadi populer di Amerika Serikat. Dan fenomena ini terjadi juga di Indonesia, dan disebutkan bahwa memang penyebab utamanya adalah karena ketidakstabilan ekonomi, di mana dengan dengan lapangan pekerjaan yang dianggap sulit, apalagi untuk yang sudah berumur, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang ideal, sehingga memaksa seseorang untuk tetap bertahan di pekerjaannya saat ini meskipun banyak sekali hal yang tidak menyenangkan. Di antaranya tadi sudah saya sebutkan, gaji yang tidak naik-naik, segitu-gitu aja, jabatan juga sulit untuk naiknya, job desk yang kadang tidak sesuai ya, melebihi yang sudah ditentukan gitu ya, dan juga dengan kerja yang tidak kondusif. Tapi apa boleh buat, harus disyukuri karena masih lebih baik bekerja daripada menunggu pekerjaan baru yang tidak pasti. Silahkan pendengar, nanti kita buka sesi interaktifnya fenomena job hugging di Indonesia. Di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888. Nanti akan dibantu oleh pengacara saya, Wisnu, untuk bergabung bersama kami di studio. Dan untuk lebih memahami fenomena job hugging khususnya yang terjadi di Indonesia, saya nanti akan putarkan kembali rekaman dialog terkait dengan tema tersebut bersama dengan sosiolog Universitas Gajah Mada, Andreas Budi Widianta, atau biasa dikenal dengan Pak AB. Dan sebelum saya putarkan rekaman dialognya, seperti biasa saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Memes, ya, Terlanjur Sayang.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Job hugging. Job hugging itu bertahan di satu pekerjaan aja. Jadi salah satu penyebabnya ketidakpastian ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan baru. Ini membuat banyak pekerja memilih bertahan di tempat kerja mereka. Meskipun, nah catatannya ini, meskipun tidak nyaman, meskipun tidak puas, meskipun stagnan, meskipun gajinya segitu-segitu aja, meskipun tidak ada perkembangan. Nah itu kalau dari pandangan sosiolog, kenapa tuh? Saya akan berbincang bersama dengan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pak Andreas Budi Widianta. Pak Andreas, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Basar.
1: Kabar baik.
2: Iya, alhamdulillah, Tuhan sehat.
1: Ya. Pak Andreas, Pak Abi, ya kita ngobrolin soal job hugging atau

0: mereka itu bertahan itu sebetulnya minus malum ya. Dia memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Jadi pilihannya kita bisa menyebutnya sebagai minus malum. Jadi ini bagian dari cara mereka bertahan dan ini bagian dari survival ya.
1: Oh.
0: Dalam kondisi yang bahkan tidak nyaman, tidak maju, tidak termotivasi, mungkin juga sudah lunglai ya, sudah burn out, tapi tetap dia bertahan. Mas Fajar tadi sudah menyebutkan banyak sekali faktornya dan saya kira kenapa orang kemudian tetap mesti bertahan dengan itu? Nah, tanpa disadari ini sebetulnya kita bisa melihat ada banyak faktor. Mas Fajar sudah menyebutkan, tapi yang saya kira paling krusial untuk disebutkan adalah lebih karena situasinya itu uncertain ya. Situasi ketidakpastian ekonomi dan pasar kerja itu sangat luar biasa. Selama 2 tahun, hampir 3 tahun ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi itu volatile, naik turun dan sulit sekali.
1: Diprediksi.
0: Pekerjaan baru itu kan tidak banyak ya. Dan orang akhirnya memilih bertahan pada pekerjaan yang mereka punya saat ini. Dan itu mereka berada di pekerjaan yang tidak memuaskan. Mungkin yang pertama-tama di pertimbangan itu adalah kestabilan finansial itu at first. Sebagai pertimbangan pertama. Kemudian ada faktor lain. Kalau kemudian dia menjajal gambling untuk kemudian mengambil pekerjaan lain, itu ada rasa takut gagal di dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan kita tahu ya Mas Fajar, ya, dalam teknologi digital yang itu hadir begitu masifnya hari ini dengan media, dengan AI dan segala macamnya itu kan semakin uncertain ya. Kekhawatiran untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru itu saya sanggup enggak ya?
1: Betul.
0: Ini yang secara mental itu menjadi mental block. Jadi mereka tidak punya nyali hal-hal baru gitu ya Mas Fajar ya.
1: Tapi kalau ASN sih emang udah pasti ya nggak pindah-pindah. Ya ini yang swasta nih pendengar ya. Yang nanti, biasanya
0: ASN itu terpaksa bertahan.
1: Tidak mau ya. Pak B gini. Jadi dari data itu ternyata tidak kalau dari surveinya LinkedIn workforce itu. Ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, Pak B. Di hampir seluruh dunia, Pak B.
0: Seluruh dunia. Saya kira memang teknologi digital hari ini itu kan memang ada kecerdasan buatan yang ternyata itu menggantikan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan manusia ya.
1: Untungnya Pak B, dosen sama penyiar masih belum, Pak B.
0: Itu tetap unsur manusiawinya memang sangat ditekankan Mas Fajar ya. Sehingga dimensi itu pasti akan dipertahan ya.
1: Amin.
0: Apalagi suara kat Mas Fajar itu pasti dipertahan. Gitu ya.
1: Oke, jadi soal perkembangan teknologi atau artificial intelligence ini menjadi ketidakpastian itu semakin nyata gitu ya, Pak B.
0: Betul, ya. Selain itu ada rasa tidak percaya diri tadi ya Mas Fajar. Itu saya kira juga ada tekanan sosial dari keluarga dan atau kerabat ya. Dimana ketika orang berpindah-pindah pekerjaan ini sebetulnya anak ini benar nggak sih? Kok pindah-pindah kerja terus gitu ya?
1: Oh iya.
0: Itu kan juga bagian dari stigma yang juga seringkali juga takut untuk diterima oleh Gen Z. Dan itu kecenderungannya akan semakin merepresi secara psikologis mereka gitu ya. Artinya tekanan sosial ini juga membuat tidak sedikit orang memilih bertahan pada pekerjaan tersebut sehingga untuk menjaga bahwa dia tidak nganggur, dia punya reputasi, dia punya identitasnya masih bekerja kira-kira gitu ya.
1: Yang penting nggak nganggur, yang penting status saya sebagai pekerja di kantor ini gitu Pak.
0: Iya. Itu terjaga, karena itu juga identitas penting ya. Coba kalau dibayangkan bahwa ketika dia sudah punya tangan misalnya, lalu kemudian, sekarang nganggur gitu kan, menjadi tidak nyaman ya. Dan itu kan tekanan sosial dari sekitar maupun juga keluarga terutama, itu sangat kuat gitu. Tetapi yang paling penting tadi, yang dia pertimbangkan pasti adalah soal tanggung jawab finansial. Itu beban hidup sehari-hari, cicilan barangkali dengan keluarga gitu ya. Kalau cicilan kan bulan depan ketika dia keluar dari pekerjaan kan harus tetap nyicil kan Mas
1: Fajar. Iya benar. Dan benar.
0: Tanggung jawab keluarga juga sudah menunggu gitu. Dan itu artinya stabilitas penghasilan

0: UMKM itu menjadi faktor penentu.
1: Oke. Okay.
0: Kurang lebih.
1: Baik, kalau dari ekonom ketenagakerjaan Amerika Serikat, Nicole Bowes mengatakan bahwa berpindah tempat dari satu pekerjaan ke tempat lain itu adalah hal yang sangat lumrah sekali ketika 3-4 tahun belakangan atau bahkan sebelum pandemi. Yang pertama, mereka pasti setelah pindah itu sudah punya calon pekerjaan baru. Mereka menawarkan diri dengan value mereka, pengalaman mereka. Sehingga pekerjaan yang baru itu gajinya pasti lebih baik daripada yang lama.
0: Yang kedua
1: adalah keinginan dari internal pekerjanya ingin berkembang. Dia merasa bahwa di tempat yang lamanya ini stagnan. Inovasi di kantornya lambat. Saya ingin mencari tantangan baru. Sehingga individu itu berkembang juga. Perusahaan barunya berkembang juga dengan memiliki pegawai yang mempunyai pengalaman mungkin di kompetitornya, perusahaan kompetitornya dulu. Jadi kayak hijack ya, dibajaklah gitu. Wah, ini IT kantor saingan saya tuh pinter banget nih. Coba saya tawarin gaji lebih gede gitu. Mau enggak pindah ke kantor saya gitu. Ya, itu akhirnya semuanya terdampak dari perusahaan yang mendapatkan pegawai yang luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa, dan si pekerjanya berkembang, gajinya lebih baik gitu. Nah, ini tidak terjadi dalam kurun waktu kalau mungkin 2-3 tahun ini nih Pak Abe.
0: 2-3 tahun.
1: Nah, itu gimana tuh Pak Abe?
0: Saya kira bagian dari cerita yang tadi ya, bahwa satu, selain memang ada disrupsi oleh karena teknologi informasi yang sudah menggantikan kerja-kerja manusia, juga ada uncertainty dalam hal kaitannya dengan politik global ya, politik nasional kalau konteks Indonesia. Nah, tentu ini kan juga memberikan kecemasan tersendiri saya kira Mas Fajar berkaitan dengan political anxiety, eco anxiety dan segala macamnya. Itu juga sebetulnya berkaitan langsung nanti karena itu sebagai environment yang memberikan gambaran bahwa secara psikososial itu juga akan berdampak ya, ketika struktur menunjukkan pada kondisi yang juga uncertainty, baik itu politik, ekonomi, sosial gitu ya. Ketidakberesan itu juga turut berdampak kepada psikologis dari si para pekerja ini. Dan tentu saja mereka membayangkan data terbaru tentang sekian banyak sarjana dan bahkan S2 menganggur.
1: Mengerikan.
0: Mengerikan. Ketika dia mungkin barangkali hanya mungkin D3, D4 atau S1 yang mungkin sudah tidak update dengan kondisi teknologi terkini, waduh, ini nanti bersaing dengan yang muda-muda, kalah ini pasti.
1: Oh iya.
0: Ini kan artinya ada juga peta dari bagaimana pengangguran yang bahkan intelektual pun menganggur, waduh, ini rivalnya untuk kemudian berkompetisi berat ini.
1: Gitu. Okay.
0: Dan itu yang membuat makin terpresi mereka ya. Okay. Dan ini sosiologis sekali itu Mas Wajar.
1: Okay. Dan itulah kenapa mungkin dampak kondisinya senada di setiap negara di dunia, karena fenomena ini terjadi di hampir semua negara.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 RRI Indonesia Menyapa Dini Hari, masih bersama saya Sabil. Kita sedang membahas terkait dengan fenomena job hugging di Indonesia, di mana tadi sudah kita sama-sama simak penjelasan dari sosiolog Universitas Gajah Mada Andreas Budi Widianta atau Pak AB. Tadi disebutkan bahwa fenomena ini ada di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Dan faktor terbesarnya adalah ketidakstabilan ekonomi, di mana kalau nanti keluar dari pekerjaan yang sekarang, dikhawatirkan tidak mendapatkan pekerjaan baru atau sangat sulit beradaptasinya lagi. Dan Pak AB juga tadi sedikit memberikan guyonan ya, karena di Indonesia juga ada tekanan sosial. Jadi kalau seseorang tidak berstatus pegawai atau pekerja, ini tekanan sosialnya luar biasa, bahkan oleh keluarga sendiri gitu ya. Tapi memang di tengah kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, ya memang ada baiknya untuk bertahan dulu di tempat kerja yang ada, atau sebelum betul-betul memastikan dapat pekerjaan baru, bertahan dulu. Kalau sudah dipastikan ada, baru pindah gitu ya. Jangan resign dulu sebelum pindah begitu. Cari aman lah ya. Tapi ini fenomena yang sudah ada sejak dulu atau baru ya? Saya curiga sebenarnya dari dulu udah ada, tapi istilahnya aja belum populer. Dan ya karena ada media sosial jadi gampang booming gitu ya. Silakan pendengar, bagi Anda yang juga ingin bercerita atau memberikan komentar dan pendapat terkait fenomena ini, nantinya pastinya menyinggung terkait dengan ketersediaan lapangan kerja juga ya. Silakan Anda bisa hubungi kami di line telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau di 021-386-6712. Bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan saya sudah terhubung nih nampaknya dengan pendengar kita, ada Pak Leman dari Lampung. Selamat dini hari, Pak Leman.
1: Halo, selamat pagi, Bu Sabil.
0: Selamat pagi, Pak Leman.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak Leman ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat selalu.
0: Iya, Pak Leman.
1: Tanggamu Lampung, Bu Sabil.
0: Oh iya, di Lampung nggak ada karhut lah ya? Ada nggak?
1: Ada, Bu Sabil. Itu kita ikuti selalu info-info. Ada, Bu Sabil gitu.
0: Ada, tapi nggak terlalu banyak nih.
1: Iya, betul.
0: Ada. Tapi tidak terdampak ya, Pak Leman? Terdampak atau tidak nih kabut asapnya? Iya,
1: alhamdulillah tidak, Bu Sabil.
0: Tidak.
1: Aman-aman saja, Bu Sabil.
0: Baik kalau begitu, Pak Leman. Kalau melihat fenomena job hugging yang tadi sudah dijelaskan oleh sumber dan oleh saya juga, sebenarnya dari dulu kayak yang kayak gini tuh udah ada atau belum sih, orang yang kutu loncat gitu pindah-pindah kerjaan?
1: Ya, yang namanya kutu loncat itu betul ya, khususnya dalam pekerjaan tuh itu sifatnya tuh umum, betul.
0: Iya.
1: Di mana-mana itu pasti ada, betul.
0: Iya.
1: Begini kalau kita lihat ya, kalau dia mempunyai suatu pekerjaan yang tetap, kadang-kadang kalau dia gajinya gede gitu kan, jabatan oke. Tapi kalau dia mau out, kan sayang ya kan. Kecuali kalau dia itu tidak nyaman gitu, Bu Sabil. Gitu. Kalau dia sudah nyaman, dia tetap tenang, aman, untuk apa? Untuk keluar dari pekerjaan, Bu Sabil, gitu.
0: Iya. Nah, ini posisinya ya.
1: Iya.
0: Lanjutkan.
1: Kenapa?
0: Ini posisinya nggak aman nih, jadi gaji nggak naik-naik, jabatan juga susah naik, kondisi kerjaan teman kerja juga nggak kondusif, pokoknya nggak betah lah sebetulnya. Tapi dia terpaksa bertahan karena kalau cari pekerjaan baru juga sulit, tuh nggak bisa.
1: Ya, kalau pendapat saya sih, kalau dia nggak nyaman tuh nggak baik itu ya, lebih baik dia keluar dan juga menciptakan lapangan kerja untuk dia gitu, Sabil. Kita jangan menggantungkan kepada pekerjaan yang lain, Bu Sabil. Jadi kalau kita ada kemampuan, itu kan ada skill, ada keahlian, itu kan. Ya, jadi kita pakai keahlian kita itu di mana gitu. Jadi jangan sampai kita apa namanya tidak kerja bakal beli. Sedangkan tuntutan ekonomi itu, tuntutan keluarga pasti itu ada mustabil, pasti ada.
0: Betul, iya.
1: Jadi kalau kita tidak ada penghasilan, ya di mana kita mustabil gitu untuk kebutuhan kita itu mustabil itu. Jadi manfaatlah apa yang kita mampu itu mustabil itu. Apalagi kita, apalagi kalau kita sudah ada modal ataupun apa gitu mustabil itu. Itu mustabil.
0: Iya, iya. Jadi alternatifnya belajar berusaha ya.
1: Betul,
0: Mas Amin.
1: Saya setuju sekali,
0: Mas Amin. Baik, Pak Leman. Pak Leman juga sepertinya buka usaha juga nih.
1: Ya, alhamdulillah kalau saya suatu Mas Amin. Saya sejak kecil itu sudah dididik oleh orang tua Mas Amin. Saya suatu lagi Mas Amin. Sebagai dagang toko kecil-kecil Mas Amin.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini gitu. Jadi tidak mencari kerjaan yang ke tempat lain Bang Sabil gitu.
0: Oke, mantap gitu. Pak Leman, sukses usahanya Pak Leman ya.
1: Amin, amin, amin, amin, amin Bang Sabil.
0: Baik.
1: Itu saja Bang Sabil.
0: Terima
1: kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Leman. Kita ke Tebet ada Bu Ria. Selamat dini hari Bu Ria.
2: Selamat dini hari menjelang pagi. Penyiar ganteng-ganteng malam ini Handani Sabil dan Wisnu Wardana.
0: Amin.
2: Selamat datang, selamat datang Kurang ya. Bang Fajar sudah pulang ya?
0: Sudah
2: pulang ya sudah.
0: Ya, Bu Ria kalau zaman dulu tuh udah ada belum sih orang yang nggak bertahan gitu, jadi kutu loncat, pindah-pindah kerja. Fenomena ini ada nggak?
2: Ada sih, dulu saya ngalamin dulu tuh. Dulu saya tuh kan dari FPG itu sekolah pendidikan guru nih
0: gitu. Yeah.
2: Terus, buru-buru yuk cari lowongan, cari apa? Biasanya kan pengalaman dulu lah, marah honor-honor lah.
0: Yeah.
2: Saya tempat yang lain. Gitu, ya ampun gitu kan. Ah begitu saya ingin jawab bosan juga sih, ingin jadi PNS dulu bisa masuk gak ya, segitu kan ya. Dulu lamaran gitu bang, uang tapi.
0: Bukannya SPG jadi, bukannya SPG itu memang kedinasan ya, langsung jadi guru negeri gitu.
2: Iya memang jadi guru negeri, tapi memang gak jelas, kita cari sendiri. Maksudnya, dulu masih ini, sebelum menjadi guru kan honor-honor dulu ya kan. Saya nggak begitu, langsung aja tempat yang lain gitu. Jadi terus begitu ada PNS gitu, ada ini pasti kan pada daftar pegawai negeri nih ya kan. Wah, ditempatin di mana, di luar ini, pelosok-pelosok gitu kan, di pedalaman gitu ya. Aduh, saya berdoa semoga saya bisa di Jakarta ini ya kan, orang tua di Jakarta ya kan. Waktu saya punya di Kalimantan katanya, dulu masih enak 1 juta itu kurang boleh sebelum Anda tugas di tempat lain. Bisa dipindah apa, bisa bertukaran teman gitu. Gak 1 juta, mendingan saya orang tua lah ya gitu kan. Bagaimanapun di orang tua ini Jakarta bang.
0: Jadi zaman dulu masih bisa milih-milih ya, mau cari yang gajinya gedean lah gitu ya.
2: Bisa.
0: Masih gampang ya.
2: Gampang, enak kan. Beda dengan PNS yang sekarang. Sekarang kan udah enak banget gitu kan. Dari dulu memang kecil ya kan. Nah itu kan, jadi fenomena job hunting ini kan di Indonesia ini memang sedang ramai ya dibicarakan Bang Kabe ya. Terutama ya di kalangan milenial dan Gen Z. Secara sederhana job hunting ini kan adalah apa namanya, kondisi ketika seseorang memilih bertahan erat-erat pada pekerjaannya saat ini kan, meskipun sudah tidak bahagia, merasa stagnan atau menghadapi lingkungan kerja yang buruk atau namanya toksis ya gitu bang Sabir.
0: Iya.
2: Nah jadi dampak buruk jika dibiarkan ini ya, kita mesti ada namanya, meskipun beri rasa aman finansial jangka pendek, memeluk pekerjaan yang tidak sehat secara terus menerus bisa memicu dampak negatif. Benar gak bang?
0: Betul, Sabir? Psikologisnya terutama
2: keinginannya untuk pergi bertahan oleh rasa takut selama kelamaan akan memikir kesehatan mental. Itu pasti. Terus apalagi stagnasi karir ya, Anda tidak belajar keahlian baru lah ya, tidak naik level lah ya, kayak semangat inovasi. Nah jadi ada turunnya produktivitas apa itu ya, kerja hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau namanya ya tanpa performa yang maksimal lah. Jadi gitu bang Sabe. Walaupun Anda apa namanya cara menghadapinya ini apa namanya ini bisa dilakukan ini apa namanya kita dulu kerja itu kan tugasnya sesuai dengan deskripsi pekerjaan ya kan, job description namanya kan. Dan porsinya yang adil, batasilah keterlibatan emosional itu pasti pada ya drama-drama kantor lah, atau rekan kerja yang tidak baik agar energinya tidak apa namanya, Anda tidak habis terkuras lah itu.
0: Iya.
2: Kita jaga COVID ya, pemahaman ini Bang Fabian. Kita kita mengalami situasi atau sedang mencoba bolehlah dapat teman atau kan kerjanya yang mengalami. Itu saja Bang Fabian.
0: Oke.
2: Selamat nanti berliburan ya Bang Fabian libur ya. Semangat sih kita. Salam sehat. Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih Bu Ria, sehat selalu. Dan ya, ternyata kalau zaman dulu bahkan dengan status yang lulusan sekolah kedinasan itu kita masih boleh untuk menunda jadi PNS-nya. Jadi boleh nyari-nyari dulu tuh di tempat lain, di swasta agar mendapatkan gaji yang tinggi. Itu padahal statusnya lulusan sekolah kedinasan atau calon PNS lah. Nanti di umur berapa gitu, baru ketika ingin jadi PNS baru nanti melamarnya di negeri. Jadi zaman dulu itu masih banyak ruang untuk bisa jadi kutu loncat dalam pekerjaan karena masih ada kemudahan-kemudahan ya. Tapi zaman sekarang ini karena tadi melihat ketidakstabilan ekonomi dan juga sulitnya mendapatkan pekerjaan baru dan banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus linier, yang terbatas umur juga, sehingga membuat orang-orang yang tidak betah di tempat kerjanya sekarang menjadi sangat takut untuk dapat mencari pekerjaan baru, sehingga akhirnya muncullah fenomena yang disebut job hugging, terpaksa bertahan di tempat kerja saat ini meskipun tidak nyaman. Lanjut kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Selamat dini hari Pak Udin.
3: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, ini melihat fenomena job hugging, orang mau pindah kerja mikir 7 kali nih. Takut nyari pekerjaan baru, takut nanti gak dapat kerja, takut jadi penganggur gitu. Padahal udah gak nyaman di tempat kerja sekarang Pak Udin. Gimana tuh Pak Udin?
3: Orang yang membaca Al-Quran yang sampai salat dan menginstakan semen rezekinya diberikan oleh Allah sebagai orang berdagang, tidak mengharapkan rugi gitu. Jadi orang ibadah pada Allah SWT itu udah dianggap Allah SWT ibadah, dianggap oleh Allah SWT berdagang, tidak mengharapkan rugi gitu. Jadi dalam kehidupan tuh harus ibadah, udah diibaratkan oleh Allah SWT sebagai orang berdagang, tidak mengharapkan rugi, dan diharuskan manusia itu untuk kerjaan gitu. Jadi memiliki suatu kerjaan atau usaha, kemudian sosial atau silaturahmi gitu. Jadi orang kehidupan itu kayak seperti itu, ibadah, kerjaan, silaturahmi. Jadi orang ibadah kepada Allah saja sudah dianggap, sudah Allah SWT sudah dianggap bagi orang berdagang tidak merasakan rugi. Ya,
0: tapi kalau ruang untuk berusaha sendiri mungkin karena tidak adanya modal, tidak adanya kemampuan untuk mulai usaha, dia terpaksa harus bekerja sebagai pegawai biasa. Ini bagaimana itu menyikapinya supaya ya tetap bertahan di pekerjaan saat ini?
3: Modalnya adalah ikhlas karena
0: ikhlas dan dukung
3: itu.
0: Ya.
3: Iya. Jadi modalnya tuh pakai itu. Kalau modalnya pakai uang mesti maksa.
0: Enggak puas terus jadinya ya.
3: Udah tahu enggak pas, susah.
0: Iya.
3: Tapi kalau karena Allah bersama dan untuk Allah, insya Allah nanti berjalan dengan sendirinya.
0: Baik, Pak Udin. Terima kasih Pak Udin komentarnya. Sehat selalu. Ya, sama seperti Pak Leman tadi ya. Mungkin opsi lainnya adalah buka usaha sendiri kalau punya modal. Tapi kalau modal dan kemampuan yang enggak ada, dan ya jalan terbaiknya adalah jadi pegawai biasa, tapi harus tetap berada di tempat yang sama. Tadi nasihat dari Pak Udin, ikhlas, ya, ridho. Artinya kita adaptasi. Apa sih kekurangannya? Oh, teman kerja saya enggak baik. Coba komunikasi, ajak ngopi bareng gitu. Siapa tahu jadi lebih cair pertemanannya. Atau juga ke bos sama begitu juga ya. Coba dibuat lebih baik lagi hubungannya. Mungkin bisa dinegosiasikan soal kenaikan gaji atau pangkat gitu ya. Kuncinya adalah tadi, ikhlas dan tawakal. Serahkan kepada Tuhan. Yang penting diusahakan dulu agar kita lebih nyaman di tempat kerja. Terakhir kita di sesi pertama ada Ibu Wiwi di Cilacap. Selamat dini hari Ibu Wiwi.
4: Selamat dini hari Om Tafil, sehat selalu.
0: Amin, Bu Wiwi juga sehat selalu ya Bu.
4: Sama, amin. Dari malam juga aku udah dengar suaranya Om Wisnu, Om Tafil. Om Tafil.
0: Iya.
4: Kalau aku pribadi punya pendapat lain.
0: Nah, gimana tuh?
4: Kalau anak-anak sekarang itu egonya sing gede. Jadi sendirinya enggak melihat apa namanya skill pribadinya tuh seperti apa, dalam bidang apa. Nah, kalau sendiri pribadi sudah mengetahui skillnya apa, otomatis yang dituju yang sama skillnya juga kan. Tetapi kalau sudah diterima, harus benar-benar menjalankan apa yang diinginkan dan apa tujuannya. Tujuannya bekerja, ya kan? Itu apa? Nah, sekarang kalau egonya gede, lihat teman bicara ini, okelah ikut ini. Nah, itu kan kayaknya kurang imannya, kok bukan kayaknya imannya kurang mantap, kurang iman itu namanya. Iman tidak, iman itu kan harus dijaga karena iman itu Tuhan yang mengatur. Nah, saya rasa itu Om Lokwara.
0: Tapi Bu Wiwi, ini kan zaman sekarang karena keterbatasan lapangan kerja, seringkali kita terima kerjaan apapun meskipun itu tidak sesuai minat dan bakat kita. Nah, akhirnya jadi nggak betah tuh di kerjaannya.
4: Bukannya gitu, semua itu sudah diatur sama yang di atas. Kita harus punya prinsip bersyukur kita udah dapat kerjaan daripada kita nganggur harus membebani orang tua. Kita jalani aja dulu, kita besar aja dari kecil. Merembet lama-lama kita dewasa, betul kan? Nah, kalau kita menyadari hal itu, otomatis kita terima kasih ya Allah, aku sudah dapat pekerjaan, betul gak?
0: Betul.
4: Nah, daripada aku nganggur beban orang tua, syukur-syukur aku bisa membantu orang tua. Tapi, ini ada tapi juga. Kalau pekerja itu rajin dan giat sesuai dengan skillnya, otomatis majikan gak akan diam.
0: Ya, pasti ngelihat apresiasi ya harusnya ya.
4: Melihat pekerjaan mereka, termasuk saya juga gitu. Saya selalu melihat pekerja-pekerja bagaimana mereka. Jadi kita tidak akan diam. Saya rasa pengusaha semua gitu. Tidak akan meremehkan pekerjaan anak-anak. Ya,
0: tinggal bagaimana cara komunikasi dan pendekatan kepada pimpinan kalau memang perlu untuk naik gaji dan merasa sudah bekerja begitu keras, kan bisa ngobrol baik-baik ya Bu Iwi ya.
4: Betul, semua itu tergantung tingkah laku masing-masing.
0: Oke, mantap.
4: Makanya ya, Om Tapi, jaga iman dan perbuatan dan jiwa nomor satu.
0: Siap.
4: Oke, aku pesan itu aja. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Sehat selalu, terima kasih Bu Ibi komentarnya. Luar biasa ya, Bu Wiwi dengan Pak Udin mirip-mirip nih. Artinya kuncinya ada di ikhlas, ada di tawakal. Coba kita perbaiki apa yang membuat kita gak nyaman di tempat kerja sekarang gitu. Jabatan gak naik-naik, kan itu bisa dibicarakan. Kenapa sih jabatan saya gak naik-naik, bos? Maksudnya dengan bahasa yang lebih formal ya. Itu semua bisa dibicarakan dengan teman kerja, kenaikan gaji, itu semua bisa dinegosiasikan, bisa diupayakan. Ya, mudah-mudahan fenomena job hugging ini tidak membuat masalah lebih jauh ke tadi ya, kesehatan mental. Bu Ria sudah menjelaskan juga. Dan tadi juga ada opsi lainnya, buka usaha. Jadi sambil kerja, tabungannya dipakai buat modal usaha. Siapa tahu usahanya semakin maju dan lama-lama fokusnya di usaha situ. Ya, semua tergantung pilihan masing-masing. Kita akan lanjut di sesi kedua. Namun kita jelang warta berita terlebih dahulu.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan dapat digunakan dan tidak hangus. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Muthoya Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Muthoya juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
2: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
1: Sementara itu, Muthoya juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
3: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
1: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan pasien hingga pemulihan fasilitas kesehatan. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Kementerian Kesehatan memastikan pasien terdampak dapat dirawat, kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, Kemenkes mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk menentukan penanganan hingga pembangunan kembali.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita garap.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
3: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran di Abdun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support. Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami Komisi 9 akan mensupport, Pak. Berapun yang masih ada, itu Bapak ajukan ke kami, dan kami yakin teman-teman Komisi 9 akan setuju.
2: Kementerian Kesehatan mencatat dua rumah sakit di Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Dani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.

0: gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, kau mengerti bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tarak merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Jadi saya sampaikan dulu kepada pendengar. Jadi pendengar, dewasa ini banyak pekerja yang di kantoran di swasta ya, itu enggan untuk berpindah kerja meskipun udah enggak nyaman. Meskipun gajinya dalam benaknya cukup, padahal ngepas banget.
2: Ngepas
1: banget. Tidak nyamannya itu mungkin di tekanan dari bos, beban kerja yang overload ya, atau dari kanan kiri teman kerjanya tidak nyaman, toksik dan lain sebagainya. Jadi mentalitasnya juga terganggu, tidak berkembang dan lain sebagainya. Dulu biasanya dengan kondisi itu, dengan berbagai faktor itu, akan mencari pekerjaan lain dengan modal pengalaman kerjanya itu. Ada bargaining di situ, ada tawar menawar. Gaji saya harus lebih baik dari kerjaan yang lama. Jadi sebelum dilepas, sebelum keluar dari pekerjaan yang lama, ia sudah punya ancang-ancang dulu. Nah sekarang ini enggak. Sekarang ini tetap di situ. Bahkan Asosiasi Pengusaha Indonesia juga bingung, karena itu berpengaruh terhadap postur perusahaan. Pegawainya nggak berkembang, perusahaan juga nggak berkembang, Pak Abe.
2: Betul.
1: Nah, silakan tanggapannya nih, Pak Abe.
2: Ya, saya kira catatan tadi saya kira relevan ya. Mas Fajar sudah memberikan ilustrasi berkaitan dengan itu. Nah, konteks ini sebetulnya yang kemudian perlu kita cermati. Nah, mungkinkah untuk mengantisipasi persoalan job hacking ini sebetulnya dibutuhkan retraining ya. Artinya butuh expertise kekinian yang perlu diupdate kepada mereka begitu. Artinya ada opsi yang secara barangkali ini yang pemerintah juga mesti berikan ya. Sehingga bagaimana retraining dengan keahlian-keahlian yang dimutakhirkan dengan teknologi informasi itu bisa diperluas, tetapi itu barangkali trainingnya itu mungkin juga disediakan secara publik begitu, dan mereka juga punya kemampuan untuk mendorong diri mereka lebih progresif, dalam pengertian mereka lebih perlu optimistik dengan memberikan.
1: Berarti training itu disediakan oleh perusahaan atau kita mencari sendiri nih training itu nih, Pak Abe?
2: Itu ada banyak pihak, Mas, bisa melakukan. Pemerintah, NGO, begitu ya. Institusi-institusi yang bergerak di bidang itu kan ada ILO, ada macam-macam itu. Sangat mungkin. Nah, situasi ini kan memang peta tentang bagaimana pasar kerja, tapi juga info lowongan kerja dan lain sebagainya itu kan artinya juga harus dibuka semakin lebar, sehingga bertemunya antara yang membutuhkan pekerjaan maupun juga yang memberi pekerjaan itu juga bertemu gitu ya. Tapi dengan expertise yang barangkali mungkin gradasinya juga ditentukan, ada semacam grade-grade tertentu yang memang itu dibutuhkan secara tadi, ada stratifikasi kalau Bapak tadi mengatakan. Sehingga memang itu juga tidak semacam membeli kucing dalam karung atau tidak memberi janji kosong begitu ya. Sehingga memang dibutuhkan semacam kedetilan dalam cara mereka menyampaikan pengumuman maupun juga peluang-peluang yang dimungkinkan mereka bisa bekerja begitu. Hanya saja memang sekali lagi ya, ini kan situasi yang juga sangat psikososial, sehingga memang itu juga bergantung kepada pribadi dari pekerja itu sendiri. Dia sendiri mau menerima tantangan nggak sih?
1: Atau dukungan jadi, dari pasangannya nih, dari suaminya atau dari istrinya, udahlah nggak usah keluar deh, situ aja gitu.
2: Betul, tapi catatannya kayak tadi Mas Wajar, bahwa barangkali memang setidaknya, kalaupun toh misalnya samalah gajinya, tapi barangkali di sana ada peluang untuk maju misalnya. Itu kan satu hal positif yang...
1: Satu hal positif, gitu,
2: iya. Iya, dan barangkali dengan hal baru ini lebih, jangan-jangan nanti ada yang lebih menarik. Dengan begitu dia akan bisa bertumbuh sebagai worker gitu ya.
1: Ya, oke, baik. Saya terima.
2: Ini ada opportunity baru gitu.
1: Kalau bahasa anak zaman sekarang, wah, dapat ini nih, ordal. Baik. Yang menariknya tidak hanya dari pengamat ketenagakerjaan Pak Abe, tapi juga dari perusahaan Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta bidang ketenagakerjaan mengatakan, rendahnya angka turnover itu istilahnya keluar masuknya karyawan.
2: Keluar masuknya karyawan.
1: Sering disalahartikan, wah kalau nggak keluar masuk karyawan itu artinya stabil dong perusahaannya. Ternyata tidak begitu. Banyak yang bertahan di kantor, di perusahaan para pengusaha Indonesia ini, di Asosiasi Pengusaha Indonesia ini, bukan karena nyaman, tetapi takut kehilangan rasa aman. ada zona nyaman semu, dan akhirnya organisasi berjalan di tempat atau perusahaan berjalan di tempat karena pegawainya itu inovasinya kurang, tidak ada keinginan untuk berkembang, effortnya juga kurang, yang penting absen aja, terus tunai tugas, pulang gitu. Nggak, akhirnya perusahaannya juga terdampak begitu. Nah, itu yang dikeluhkan oleh perusahaan, oleh pengusaha. Nih, silakan Pak B, dua kacamata seperti itu tuh.
2: Tapi Pak Arman tadi saya mencuplai Pak Arman. Tapi ada koneksi dengan perusahaan di mana dia meminjami kepada.
1: Iya, kayak ada keterikatan tuh ya.
2: Keterikatan tuh,
1: ini
2: kan.
1: Iya,
2: iya. Khusus saya kira. Artinya dia mau meninggalkan tempat itu juga nggak bisa. Nah, celakanya perusahaan juga menjadi problematik ketika si tenaga kerja ini memang tidak meningkatkan skill-nya dan motivasinya gitu ya. Itu kan artinya seperti yang dinyatakan oleh dinas tadi ya.
1: Iya. Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo.
2: Ya, asosiasi pengusaha itu. Sehingga itu tadi saya kira memang kayak SPAK itu, berada menjadi bottleneck di dalam. Dan itu kan artinya ada kemandekan bagi perusahaan itu sendiri ya.
1: Iya.
2: Nah, tentu ini juga menjadi, apakah memungkinkan untuk kemudian memberi insentif, saya nggak tahu seberapa besar insentifnya, tetapi bahwa untuk agar orang bisa progres, meningkatkan kapabilitas mereka, keterampilan mereka, skill mereka, expertise mereka, begitu. Apakah itu memungkinkan untuk menambahkan sedikit insentif sehingga memang juga ada tingkatan untuk mendriven mereka bergerak.
1: Jadi dikasih stimulus nih, gimana caranya supaya berinovasi, gimana caranya supaya semangat kerja lagi gitu ya.
2: Betul, ya saya kira itu perlu, lebih karena barangkali, atau barangkali ini Mas Pajar ya, barangkali perlu semacam kerja kolaboratif di antara mereka, dan barangkali selama ini kan kerjanya mungkin terlalu individual. Apakah memungkinkan untuk menjadikan staff mereka itu bekerja secara kolaboratif, yang mungkin dibutuhkan semacam desain bagaimana kerja kolaboratif di internal dengan mengoptimalkan tenaga kerja yang tadi job hacking gitu, tetapi memang dengan insentif tapi juga dengan stimulan tertentu gitu kira-kira.
1: Karena
2: itu yang bisa didorong kalau memang, karena kalau memecat gitu kan juga pasti akan pesangonnya
1: kan? Kecuali atas keinginan sendiri untuk resign. Iya.
2: Nah, artinya memang itu menjadi agar bottleneck tadi bisa dipecahkan ya, kurang lebih begitu.
1: Iya, itu kan kalau pandangan kacamata dari perusahaan bahwa kalau kalau pegawainya stagnan, pegawainya tidak ada keinginan berkembang, ada masalah gangguan secara mentalnya karena mungkin tekanan kerja, tekanan atasan, tekanan teman pekerja dan faktor apapun itu sehingga perusahaan

0: kalau menghilangkan ketakutan itu bisa nggak? Atau memang ini justru lebih kuatnya faktor eksternal, bukan diri pekerja? Faktor eksternal itu seperti data dilihat, cari pekerjaan sulit, lapangan pekerjaan minim, ketidakpastian global. Jadi faktor eksternalnya justru lebih kuat daripada faktor internalnya, Pak Andre, Pak Abe.
1: Ada catatan yang barangkali kita perlu melihat ininya ya, bagaimana karakter dari staff-staff kita itu, pekerja itu, yang barangkali memang secara jejaring mereka punya koneksi-koneksi yang itu memungkinkan mereka membuka mata juga, membuka jejaring sosial, di mana mereka sebetulnya informasinya didapatkan dari yang trusted, kira-kira gitu. Tidak hanya di sosial media, tetapi dengan jejaring personal yang dia sendiri sangat eager to know tentang data-data maupun juga lowongan yang memungkinkan mereka bisa bekerja di luar, begitu. Nah, ini kan soal kapasitas orang juga rasa ingin tahu dan berjejaring dengan orang lain yang dia sendiri mungkin terkoneksi dengan expertise mereka, begitu. Itu juga menjadi sangat memungkinkan bagi pekerja ini untuk setidaknya wawasannya memang dia sendiri mau mengembangkan wawasan mereka. Tetapi bagi mereka yang memang sudah fix menetapkan diri untuk tidak memilih pekerjaan di luar yang mereka punya saat ini, yaitu tentu menjadi sebuah karakter psikologis personal yang barangkali sulit untuk diungkit ya.
0: Oh, sulit ya.
1: Masih
0: sulit.
1: Masih ada peluang untuk melihat ini jenis-jenis orang yang bisa berubah dengan stimulasi tertentu atau tidak. Itu kan sebetulnya para HRD pasti tahu ya, sehingga saya kira perlu evaluasi, perlu dilihat karakter-karakter dan juga expertise dari masing-masing staff ini. Dan itu tadi, ada banyak cara yang bisa dimungkinkan mereka bisa melakukan retraining, kursus, ataupun perluasan wawasan atau skill-skill yang mereka perlu tambahkan sedikit demi sedikit. Tapi itu memang membutuhkan kondisi yang kondusif ya, Mas.
0: Perusahaan yang apa namanya, situasi yang kondusif itu di internal ya, artinya ya.
1: Internalnya. Artinya memang juga harus di, kan daripada jatuh di stagnasi.
0: Iya,
1: tadi,
0: iya.
1: Tentang keahlian tadi kan tetap harus juga cari cara itu perusahaannya.
0: Iya.
1: Tetapi memang kali lagi ini kan dua belah pihak ya, baik perusahaan maupun juga dari orangnya, itu sangat bergantung. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah, nah, ketika melihat staff sekarang yang seperti itulah, dulunya rekrutmennya seperti apa, itu kan bisa dicek.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Artinya perlu melihat kembali dulu rekrutmennya seperti apa. Jangan-jangan kalau orang ordal susah tuh.
0: Oke. Oke, okay, berarti juga. Iya, jadi untuk terutama sih untuk usia-usia produktif ya, para pekerja yang mungkin 20-an ya, yang sudah lulus kuliah, fresh graduate, sudah bekerja 2 atau 3 tahun, yang kondisi pekerjaan yang sekarang ini tidak nyaman, jangan sampai takut untuk mencoba sesuatu yang baru ya, karena tentu saja kondisi mental juga menjadi hal yang penting, karena ketidaknyamanan itu akhirnya tidak berkembang dan akhirnya merugikan juga gitu ya, Pak Abe ya. Jadi perlu ada mungkin selain faktor tadi, faktor internal, tapi faktor eksternal juga menjadi salah satu trigger juga bisa ya. Bagaimana kepastian iklim investasi, lalu juga pembukaan lapangan pekerjaan yang banyak, sehingga opsi untuk mencari tantangan baru itu banyak gitu ya, Pak Abe ya.
1: Ya, saya lebih condong pada yang terakhir ya, bahwa memang kondisi struktural politik ekonomi nasional hari ini juga menunjukkan itu, dan saya kira memang itu secara struktural turut memformasi membentuk psikososial yang mereka alami secara pribadi, dan itu diakusisi di dalam dirinya dan dipersonalisasi, sehingga akhirnya lalu terjadi sebuah kondisi yang anxiety juga ya. Tapi juga rasa kemudian kalau bertahan kelamaan pasti juga akan burn out itu. Tentu artinya itu semakin memilin menjadi spiral yang memungkinkan mereka sendiri merasa depresi, tidak berkembang. Itu kecemasan pasti akan muncul ya.
0: Nah,
1: kondisi gejala-gejala kecemasan, depresi kayak begitu hari ini nampaknya juga semakin meningkat tuh, Mas Fajar. Dan itu juga perusahaan itu, saya kira. Tidak mudah juga itu. Dengan kondisi psikologis personal.

0: internal dari staff kita di perusahaan itu gitu ya.
1: Oke, baik. Jadi tadi sebelum kita berbincang Pak Abe, saya sempat baca-baca ya, job hugging itu ada di mana aja, ternyata hampir semua negara termasuk di India. Di Times of India menuliskan bahwa job hugging bukan tentang seseorang pekerja yang loyal, tetapi bicara soal rasa takut. Itu tadi yang kita bahas sama Abi.
0: Iya.
1: Dari internal pegawainya itu takut untuk udahlah lebih baik di sini aja deh gitu. Takut mencoba untuk tantangan baru, sehingga fenomena ini dirasakan oleh di Inggris, di Amerika Serikat, di negara-negara maju, bahkan tidak hanya di kawasan Asia Tenggara saja, itu juga terjadi. Sehingga akhirnya secara internal perusahaan juga menerima dampaknya. Mau mencat juga pesangonnya gede, tapi mau mencat juga gak ada alasannya, tapi kerjanya juga begitu-begitu aja gitu ya, gak ada perkembangan. Betul. Akhirnya merugikan juga. Nah ini mungkin salah satu trigger yang bisa lebih cepat untuk mengubah hal ini adalah dari faktor eksternal tadi ya Pak Abe ya. Kondisi
0: menciptakan kondisi politik ekonomi secara struktural oleh layanan publik itu memang memberikan jaminan bagi keamanan, rasa secure ya, kondisi yang aman. Dan itu memberikan payung pengaman bagi mereka sehingga mereka merasa terproteksi, bahwa mereka berpindah tempat dimanapun bekerja ketika itu memang terbuka secara politik struktural dan ekonominya juga baik, itu pasti tidak akan masalah ya, pasti juga akan tersolusikan dengan sendirinya. Hanya saja memang kondisi terkini menunjukkan, dunia maupun juga nasional, menunjukkan situasi yang memang tidak baik-baik saja, sehingga memang ini menjadi problem serius bagi Gen Z terutama. Untuk perpindah-pindah kerja itu memang meningkatkan dan bertumbuh menjadi pribadi atau pekerja yang ingin maju, mengembangkan diri, itu menjadi semakin terbatas.
1: Oke, okay, kalau begitu. Terima kasih banyak atas analisisnya Pak Abe. Selamat hari, selamat malam Pak Abe.
0: Selamat malam.
1: Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Andreas Budi Widianta, sudah kami ajak berbincang.
2: Woi, maju, maju, transit, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Lantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Lantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita memasuki sesi kedua, sesi interaktif. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan tema kita, fenomena job hacking di Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita simak lanjutan rekaman dialog bersama sosiolog Universitas Gadjah Mada Andreas Budi Widianta atau Pak AB ya, terkait dengan tema ini. Dan ya, memang ada pilihan kalau di tempat kerja saat ini Anda tidak berkembang gitu ya, sudah mengupayakan komunikasi dengan pimpinan dan juga rekan kerja, juga terkait dengan job desk yang mungkin tidak sesuai, sudah Anda upayakan itu semua, sudah dikomunikasikan baik-baik, tapi masih mentok gitu ya, tidak menemukan solusi. Maka ya, tidak ada salahnya untuk mencoba, berani untuk cari pekerjaan di tempat baru yang bisa membuat Anda dalam tanda petik naik kelas. Tapi tentunya harus dipastikan terlebih dahulu sebelum resign, pekerjaan baru nanti itu sudah pasti Anda akan dapatkan. Jangan sampai resign terlebih dahulu lalu pekerjaan barunya belum dapat. Tentunya ya, kita harus punya penghasilan terus ya. Kalau resign lalu menganggur terlalu lama juga pastinya akan bermasalah. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, Pak Wibi sehat ya Pak?
1: Sehat Bang, walaupun dingin nih.
0: Oh, lagi dingin di Makassar. Jarang-jarang Makassar dingin ya? Biasanya seringkali teman-teman saya update statusnya panas di Makassar.
1: Panas kalau siang, kalau malam begini.
0: Oh, kalau malam malah dingin.
1: Pagi dingin juga.
0: Iya, Pak Wibi, kalau fenomena nggak betah kerja, terus loncat-loncat kerjaan, itu dari zaman dulu, kalau pengalaman Pak Wibi udah ada atau belum nih?
1: Begini Bang, kalau zaman sekarang ini, jangan coba-coba tinggalkan pekerjaan lamamu kalau belum dapat pekerjaan yang baru.
0: Betul.
1: Sekarang susah Bang.
0: Kalau dulu gampang.
1: Kamu keluar, di belakang ada ribuan yang mau menggantikan kamu.
0: Iya.
1: Sedangkan di tempat kerja barumu belum tentu juga nyaman kamu di situ. Jadi lebih baik kalau tidak percaya, dipetak-petakan lah. Cari kerja sulit.
0: Iya.
1: Tidak mau istilah, tidak mau diperintah ya, kerja yang kamu jadi bos seperti pedagang atau apalah, supir angkot. Sama saya di sini ada sarjana Bang, supir angkot dia. Katanya bebas, tidak ada yang perintahkan kiri kanan, mobil angkotku sendiri. Jadi dia senang itu, padahal sarjana pertanian gitu, tapi dia tidak mau kerja, tapi angkot saja. Di samping itu juga di rumah dia buka juga toko, jadi nyaman dia. Dan saya tidak mau diperintah kiri kanan. Kalau begini, yang perintah katanya cuma istri saya katanya.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi. Tadi ya, keberanian untuk coba buka usaha sendiri berbeda swasta. Tapi memang ada beberapa yang masih belum berani untuk melakukan itu. Mungkin ya terbatas pada modal dan juga kemampuan yang terbatas sehingga tidak pede untuk coba berusaha sendiri. Sehingga akhirnya fenomena job hacking ini menimpa mereka gitu nih. Coba kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat dini hari Bung Sabil Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Caswa. Fenomena job hacking di Indonesia ini banyak, ada yang gak betah di tempat kerjanya tapi mau pindah juga gak berani karena takut gak dapat kerjaan baru dan sulit beradaptasi.
2: Ya Bung, halo.
0: Ya silakan Pak Caswa.
2: Iya Bung Sabil, berarti temanya itu ya.
0: Iya.
2: Berarti mau pindah. Ceritanya mau pindah.
0: Gak nyaman nih sama tempat kerjanya, gajinya gak naik-naik, jabatannya stuck di situ aja, gak maju-maju. Tapi pengen pindah juga, mau kerja di mana lagi? Takut gak dapet. Akhirnya terpaksa bertahan di sana.
2: Ya. Ya kalau menurut saya sih ya sebagai manusia biasa, yang paling ganteng itu Bung Sabil.
0: Solusinya gimana nih?
2: Sebar-sebarkan masyarakat awam seperti ini, Bung. Ya kita dengan serius aja lah.
0: Iya.
2: Intinya baru bicara seperti ini. Ciling tukar pikiran aja.
0: Iya.
2: Karena terpaksa ya, satu adalah modal. Kedua ya situasi seperti ini. Coba seumpamanya ya, Bung Sabil biasa bekerja nih di siaran di studio ya. Misalkan ada kendala ya, ada cuti satu hari libur, kan kesel. Jadi seperti itu ya, intinya seperti ini, Bung. Sekarang kalau enggak diteruskan pekerjaan yang enggak nyaman apapun, penghasilannya segitu-gitu aja. Ya itu kita harus makan apa nanti untuk kedepannya juga. Kan seperti itu berpikirnya manusia. Tapi dibalik itu, sebenarnya itu pemerintah yang harus memikirkan di sistem seperti ini, supaya yang layak, pekerjaan yang layak, penghasilan yang layak. Saya aja ya, intinya setiap hari penghasilan kecil seperti itu, pekerjaan cuman nggak, bayaran yang nggak tentu, kan kalau saya lari ke yang lain, ke apalagi, Bung Sabir. Jadi ya kita sabari aja lah. Kita berusaha tapi kita sabari aja, bagaimana nantinya lah kita kalau berkembang untuk kedepannya lebih baik, ya syukur ya. Intinya ya kalau seperti ini aja ya, harus bagaimana lagi kita, yang penting mendekatkan diri dengan Sang Maha Kuasa, yang pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita semua.
0: Baik, Pak Caswa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Caswa di Brebes. Kembali menekankan sabar di kelas gitu. Kita ke Bangka Belitung, ada Pak Ramlan. Selamat dini hari, Pak Ramlan.
3: Pagi juga, Bang Sabil ya.
0: Iya, Pak Ramlan, bagaimana di menurut Pak Ramlan nih, job hugging?
3: Nah, kalau saya di biasa di luar, mungkin masih muda itu memang ada kerja sama orang, Mbak.
0: Oh, sayang sekali terputus nih dengan Pak Ramlan. Nanti coba kita hubungi lagi ya dengan Pak Ramlan. Dan pendengar, memang fenomena job hugging ini tidak ada data resminya. Seberapa banyak sih Gen Z atau Gen Milenial akhir yang mengalami atau terpaksa gitu ya bertahan di pekerjaan yang tidak nyaman alias job hugging ini, karena ini kan fenomena sosial yang terungkap di media sosial, dan parameternya tentu saja soal perasaan psikologis, sehingga data pastinya tidak ada. Namun kalau merujuk dari Amerika Serikat ya, ini ada sebuah firma konsultan global, Korn Ferry, di pertengahan tahun 2025. Ini memang istilah job hugging mulai populer dan diciptakan di tahun itu. Diperkenalkan pertama kali untuk menggambarkan kondisi ketika karyawan berpegang pada pekerjaan mereka demi keselamatan hidup. Jadi ini justru lebih banyak terjadi di luar dan lebih dulu dipopulerkan di luar, di Amerika Serikat, dan seluruh dunia mengalaminya. Jadi bukan hanya Indonesia gitu ya. Kita sapa kembali Pak Ramlan, selamat dini hari Pak Ramlan.
3: Selamat dini hari juga Bang Kabil.
0: Iya, silakan melanjutkan yang tadi.
3: Saya ada prinsip Bang ya. Ya sama orangnya memang yang penting kita terhubung dalam kerja. Tetapi Bang, kalau terkadang ada yang kita kerjakan, terkadang atasan juga atau kita sudah semaksimal mungkin bekerja, terkadang ada juga yang mereka Bang ya. Biasa lah soal manusia Bang. Jadi saya itu merubah arah Bang, sejak umur 40-an di sini Bang, saya berjualan Bang, ambil buka warung, jadi buka usaha sendiri Bang.
0: Jadi Pak Ramlan, sejak sejak usia 40-an mulai berwirausaha, berwirausaha.
3: Iya bang, betul betul bang.
0: Dan itu alasan berhenti jadi pegawainya apa tadi pak?
3: Dulu kan saya tuh kerjanya PT Timah bang, bukan ini, tapi kan PT Timah itu masih dengan TK, ya bukan Timah, ya bukan yang ini, ya atau kan bukan yang minimal dulu ya kan, umur 40 ke sana bang, jadi 40 ke sana saya berhenti, dapat pesanan sedikit, jadi saya ini bang, saya langsung kerja mandiri bang, jualan ya. Sambil saya tuh jual baju-baju pernah kan, baju-baju ya, keliling-keliling, jual ikan. Jadi di rumah saya buka warung. Jadi alhamdulillah lah, walaupun tidak seperti orang yang kita minimal cukup untuk makan dan kita bersyukur bang.
0: Tapi jadi, sebelumnya, Pak Ramlan?
3: Iya,
0: ya, tapi sebelumnya memang punya apa pengalaman berdagang atau mungkin orang tua juga dulu berdagang membantu mereka atau seperti apa bisa memutuskan untuk tidak, berdagang setelah berhenti kerja?
3: Orang tua saya PU orang tua saya, jadi saya tuh merubah komitmen ini bang. Saya bisa berubah tuh. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak bisa mau berjualan bang?
0: Iya.
3: Jadi
0: ya,
3: kita setahun tuh hampir apa sih pada orang nggak gitu, tapi udah 2 tahun 3 tahun 4 tahun sampai sekarang alhamdulillah bang. Jadi kita belajar kita diri, berkaca diri kekurangan kita. Kita belajar dari kekurangan diri kita, bang. Insya Allah, bang, Tuhan merestui kalau kita niat baik, bang. Terima kasih, bang Sabil.
0: Amin. Iya, baik. Terima kasih, Pak Ramlan.
3: Sehat
0: selalu.
3: Assalamualaikum, bang.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ramlan tadi bercerita bahwa setelah tidak lagi jadi pegawai di suatu perusahaan, beliau memutuskan untuk banting setir menjadi pengusaha ya, pengusaha. Dan ketika ditanya apakah sebelumnya punya kemampuan atau pengalaman di bidang usaha tersebut, beliau bilang tidak. Artinya kesempatan atau peluang menjadi pengusaha itu bisa dilakukan dari nol sejak usia kapanpun, itu mengenai usia. Belajar itu kan sampai meninggal ya, dari lahir sampai meninggal. Sehingga kita tidak perlu malu untuk baru memulai belajar sesuatu dari usia yang sudah tidak muda. Pak Ramlan ini membuktikan bahwa meskipun tidak punya pengalaman dan kemampuan di bidang usaha, tapi di usia yang sudah dia kepala 4 bisa tuh belajar dari nol, belajar berusaha. Ya, tadi disebut jualan baju ya, kalau tidak salah ya. Dan itu dilakukan betul-betul tanpa ada pengalaman sebelumnya. Dan memang fenomena job hacking ini selain karena faktor ketidakstabilan ekonomi dan juga lapangan pekerjaan yang dibilang sulit, namun ada juga faktor psikologis para pegawai ini yang takut kalau nanti tidak atau tidak lagi bekerja di tempat kerjanya sekarang, mau apa ya. Dan kalau untuk berusaha, pertama ragu akan modalnya, kedua ragu mau bisnis apa karena merasa kemampuan terbatas. Nah, seperti apa kalau tanggapan dari Pak Rino di Medan, coba kita tanya ya. Selamat dini hari Pak Rino.
4: Ya, pagi dini hari, Bu Ani Sabil.
0: Betul, Pak Rino. Salam sehat, salam tangguh, Pak Rino. Ini jadi dilema nih kalau buat pekerja saat ini yang merasa nggak nyaman di tempat kerjanya, tapi pengen pindah juga ragu nih, takut nanti sulit mendapatkannya, atau mau berusaha juga ragu, takut nanti rugi, nggak punya kemampuan, modalnya juga kurang. Pak Rino melihatnya seperti apa harusnya respon pekerja yang saat ini mungkin merasa nggak nyaman di tempat kerjanya?
4: Nah, kalau menurut saya pribadi ya kan, kalau misalkan sebenarnya sih komitmennya diri kita sendiri ya, bukan ada sambil ya. Karena kalau kita memilih kita bekerja, mindset yang harus kita bangun adalah bahwasannya kita ini digaji, kita ini bukan pemilik perusahaan, ya kan? Otomatis kita harus menyesuaikan dengan apa yang ditentukan oleh perusahaan itu. Nah, kalau misalkan ya kan yang seperti yang disampaikan tadi tidak sesuai, misalkan gaji nih kecil, ya kan? Otomatis kan kalau perusahaan yang baik mereka kan akan ada namanya penyesuaian tuh, misalkan masa training sekian, selepas itu setelah bekerja misalkan 2 tahun, nah itu mungkin ada penyesuaian kan gitu kan, nah ini misalkan kalau memang nggak juga, ya sudah pilihan kedua bengkang dari perusahaan, kan gitu. Nah poin berikutnya mengenai masalah nyaman atau tidak nyaman di lingkungan pekerjaan. Nah, nyaman tidak nyaman dengan pekerjaan itu namanya adaptasi, ya kan? Terus namanya kita bersosialisasi, yang satu perusahaan itu kan nggak semua sama karakternya kan? Apal jangankan kita karyawan, sesama pemimpin satu perusahaan aja, mereka juga pasti berbeda pendapat, yang karakter berbeda kan gitu kan? Nah, kalau itu juga tetap terjadi, pilihan yang terakhir adalah, ya kan, resign, buat usaha sendiri, jadilah pelaku-pelaku atau wirausaha mandiri yang masih muda, yang punya peluang untuk berkompetensi dengan dunia usaha dan berkembanglah untuk menjadi lebih baik. Itu aja.
0: Tapi Pak Arino, beberapa ada yang ragu nih karena saya nggak punya kemampuan berwirausaha di bidang apa ya, atau merasa modalnya kurang. Mungkin ada apa ya, apa yang seharusnya dipikirkan, mindsetnya harus seperti apa tuh, supaya berani untuk memulai?
4: Kalau mindsetnya, saya juga pernah ngalami secara pribadi, ya kan, di usia saya masuk 36 ke atas, saya udah merasa saya lebih bagus, saya wirausaha, ya kan. Nah keberanian apa? Pertama, ini kan ruang digital kan terbuka lebar tuh, ya kan. Nggak mesti, nggak zaman kita era 90-an, ya kan. Nah, di teknologi handphone itu kan sangat-sangat informasi di genggaman tangan ya. Nah jangan ragu, jangan ragu searching, oke. Manfaatkan belajar mandiri, ya kan. Sekarang melalui handphone atau laptop semua bisa dapat informasi, itu yang pertama. Nah yang kedua, masalah modal. Nah sekarang dunia usaha, terutama dekat rumah saya ya, Muhammad dan Sabil, itu rata-rata mereka punya usaha di rumah mereka sendiri, ya kan, cuma modal styling, ya kan, atau mereka buka belajar bagaimana membuat marketplace, ya kan, dengan panduan-panduan yang ada di YouTube, ya kan. Nah, selling aja itu, ketika misalnya ada satu produk yang kita buat sendiri, misalkan makanan, ya kan. Nah, cobain dulu, kira-kira sudah oke. Searching aja dulu nanti, atau share ke ini, ke teman-teman terdekat dulu, keluarga dulu. Intinya berani memulai, bukan yang saya bilang, kalau nggak berani memulai, itu sama dengan macam kita kata dan tempurung. Jalan-jalan.
0: Gitu kan? Baik, Pak Arino.
4: Jadi terakhir, Bung Hadi Sabil, buat generasi muda kita sekarang, dari sama sampai Merauke, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Oke? Semua tergantung kepada diri kita. Ketika kita mau berubah, pasti dunia ikut mengikuti. Terima kasih, Bung Hadi Sabil.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengeluh, ingin keluar kerjaan, ada opsi untuk jadi wirausaha, tapi takut memulai. Gimana itu ya? Seperti katak dalam temburung. Tapi jangan takut, Pak Arino tadi sudah sampaikan, atau juga ada Pak Ramlan ya. Belajar itu bisa dari mana saja, internet, media sosial ya. Beranilah untuk belajar, kemudian memulai kecil-kecilan bisnis ya. Karena kan tadi katanya mau resign kerja, opsinya jadi pengusaha. Nah, tadi sudah ada pendengar kita yang menyatakan harus berani, dan juga pastinya harus komitmen, konsisten gitu ya. Tapi memang dengan kondisi ekonomi seperti ini, ada juga pendengar yang berpendapat untuk sabarin dulu ya. Kalau belum benar-benar dapat pekerjaan atau opsi penghasilan yang mata pencarian baru yang belum jelas, lebih baik bertahan dulu, sabar, dan coba negosiasikan, bisa dikondisikan kenyamanan di tempat kerja saat ini. Kecuali kalau memang betul-betul sudah sangat menyiksa secara batin, secara mental, ya mungkin Anda coba nasihat tadi ya, berani untuk coba memulai bisnis baru. Mudah-mudahan apapun langkah yang Anda ambil, jika memang ada di posisi job hugging ini, bisa membawa Anda menjalani hidup yang lebih baik. Terima kasih pendengar atas partisipasi Anda di segmen Kopi kali ini. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya Denny Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 bersama Nanda Wisnu. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan hadir dengan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden ya untuk menaikkan.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif masih perlu diperkuat. Ia mengatakan karakter usaha UMKM yang tersebar dan jumlah pelakunya yang banyak menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat perbankan lebih mudah menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha besar.
1: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden ya untuk menaikkan ekonomi masyarakat kita itu. Karena tanpa mengembangkan ekonomi kecil menengah dan mikro ini, saya tidak yakin kita bisa cepat bangkit tahun 2045.
2: Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka atau Ditjen Ikmal Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyatakan optimalisasi pembiayaan harus diikuti kesiapan IKM dalam menjalankan usahanya. Ia menjelaskan Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
3: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan ini akan memang optimal ketika memang IKM-nya juga sudah siap untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi bukan berarti kami tidak mempunyai program kerja ataupun apa yang tidak kami tampilkan, karena memang ketika dia tidak siap, memang kan pembiayaan yang didapat bisa saja bukan untuk produksinya, tetapi dia lebih mungkin konsumtif.
2: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami mohon maaf mendengar, maksud dari informasi tadi adalah terkait dengan Komisi 7 DPR RI yang menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan, sementara Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kesiapan IKM agar pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha. Selanjutnya kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35 menegaskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Laporannya akan disampaikan oleh Anne Kusuma.
4: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Khatib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais AM sebagai mandataris Muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
5: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif, sekaligus mekanisme korektif produktif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one food cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
6: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
4: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma, laporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa
2: 31 Agustus 1957, Malaysia mendapat kemerdekaannya setelah sekian lama jadi jajahan Inggris. Negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan ini sudah sejak lama dikenal punya lokasi strategis. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Karena letaknya itulah, Semenanjung Malaya, nama wilayah itu sebelum merdeka, berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Hari Kesadaran Overdosis Internasional diperingati setiap tanggal 31 Agustus dan telah menjadi peringatan tahunan sejak tahun 2001. Hari ini dibuat untuk para korban overdosis yang meninggal atau mengalami cacat akibat overdosis narkotika dan obat-obatan terlarang. Hari Kesadaran Overdosis Internasional menjadi pengingat akan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan obat-obat terlarang.

0: Pekerja Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengatakan rancangan undang-undang perlindungan ketenaga kerjaan harus tetap diupayakan untuk disahkan paling lambat Oktober 2026 sesuai amanah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 strip 2023. Namun koalisi meminta tenggat waktu itu tidak boleh dijadikan alasan membahas undang-undang ini secara terburu-buru dan akhirnya mengorbankan substansi perlindungan. Perlindungan bagi siapa? Bagi kaum pekerja. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai usul inisiatif DPR membuka tahapan baru membahas undang-undang ketenagakerjaan, dan waktu yang tersisa itu kalau targetnya Oktober berarti kurang lebih 2 bulan ya, sekitar 2 bulan. Sedangkan materi yang dibahas apa aja, sudahkah sampai kepada apa biasanya dalam membahas undang-undang itu DIM ya, daftar inventaris masalah, atau ada poin-poin tertentu yang menjadi perhatian dari Serikat Pekerja ini. Saya akan berbincang bersama Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh. Di ujung telepon sudah terhubung dengan Pak Said Iqbal. Pak Said, selamat malam Pak.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, Pak Said?
1: Sehat, Alhamdulillah. Salam sehat untuk semua kita.
0: Alhamdulillah. Ini juga ada kabar baik juga nih. Kabarnya tanggal 27 kemarin DPR sudah setuju untuk disetujui dibahas rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini. Dibahas bersama pemerintah, Pak Said.
1: Betul-betul. Rapat paripurna 27 Agustus yang lalu sudah disahkan bahwa RUU perlindungan ketenagakerjaan disahkan sebagai hak inisiatif DPR. Dengan demikian kita punya waktu paling lambat Oktober 2026 kan harus disahkan. Berarti sekitar 2 bulan ya.
0: Iya, 2
1: bulan.
0: Ada
1: proses pembahasan dengan pemerintah, antara DPR dengan pemerintah. Nah, dari judulnya sih bagus ya. Perlindungan ketenaga kerjaan. Kata-kata perlindungan itu kan ingin mempertegas bahwa negara hadir ya untuk melindungi buruh dari sebelum bekerja, perekrutan tenaga kerja dalam pasar kerja, saat bekerja, melindungi, dan melindungi sesudah bekerja. Misal jaminan hari tua, jaminan tidak perlindungan kan?
0: Oke.
1: Okay. Kata-kata perlindungan tepat itu dimasukkan dalam judul itu.
0: Oke. Okay. Ini atas dasar dari lanjutan dari amanah keputusan MK ya kemarin itu ya.
1: Betul, keputusan MK itu dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI Andi Gani, dan FSPMI nomor 168 tahun 2024 ya. Kita memenangkan gugatan itu dan perintahnya 2 tahun kemudian harus ada undang-undang yang baru, yaitu Oktober 2026.
0: Terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja, betul ya?
1: Terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ini kan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan, klaster ke-11. Sedangkan klaster 1 sampai 10 kan tetap berlaku.
0: Iya, iya.
1: Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.
0: Ada undang-undang atau RUU pembahasannya bisa bertahun-tahun kayak undang-undang RUU perampasan aset misalkan. Ini waktunya 2 bulan nih, Pak Said.
1: Iya, iya, betul. Memang di sini kita akan menghadapi satu tantangan yang berat dan saya sudah sampaikan kepada pimpinan DPR dan juga kawan-kawan buruh. Dulu saya ikut di tim kecil pembahasan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 zaman Pak Yakob Nuawea, Bu Megawati presidennya.
0: Oke. Okay.
1: Itu dibahas hampir kurang lebih 6 tahun.
0: 6 tahun.
1: 6 tahun baru selesai ya. Jadi per zaman Bu Mega lah selesai. Sebelumnya 6 tahun gagal terus. Dihitung dari Undang-Undang nomor 25 tahun 97. Itu zaman Pak Harto ya. Kemudian oleh karena isinya ditolak oleh buruh, Pak Habibie mengeluarkan Perpu sebagai presiden saat itu, sehingga dibahaslah sampai 6 tahun kemudian 2003 baru selesai.
0: Nah, itu perjalanan panjang.
1: Iya, tantangannya berarti satu, 2 bulan ini bukan waktu yang panjang, pendek sekali ya.
0: Pendek sekali.
1: Mungkin, iya. Kita ingat kalau dipaksa

0: tergesa-gesa, ingat Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja kan cuma sebulan selesai, sebulan selesai. Tapi kan dia kucing-kucingan, hotel ke hotel, tengah malam dibahasnya.
1: Jadi banyak dan kluster yang di judicial review malahan kalau.
0: Akhirnya kita judicial review, betul-betul. Makanya kita minta kalau tergesa-gesa, sebaiknya kita juga yang kedua mendengarkan pandangan Mahkamah Konstitusi. Ini bukan pandangan saya ya, atau
1: okay,
0: pandangan
1: okay, siapapun. Okay.
0: Ini pandangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah mengatakan bila mana sampai Oktober 2026 tidak selesai, maka inkasu. Inkasu itu berarti berlakunya Undang-Undang Nomor 13/2003.
1: Yang kemarin ikut dalam pembahasannya Pak Said Iqbal itu. Perumusannya.
0: Ya, karena ada satu keputusan Mahkamah yang menyatakan bila mana belum terbentuk sampai 2026 Oktober, maka yang berlaku Undang-Undang Nomor 13/2003.
1: Okay.
0: Tentu di sini saya ingatkan, Serikat Buruh tetap berpendapat, termasuk KSPPB, Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh, termasuk KSPI ada di dalamnya, kami berpendapat tetap harus selesai Oktober 2026. Karena itu perintah Mahkamah. Kalaulah tidak selesai, kita lihat nanti dinamika isi perdebatannya. Isi perdebatan kita ingin tahu kan, kontennya apa, isinya apa, merugikan buruh atau tidak, atau melindungi buruh sesuai judulnya atau tidak.
1: Oke, okay, nah ini menarik aja. Nih Pak Said. Jadi kekuatan dari rancangan undang-undang ini, saya menyorotinya dari perlindungan, kata atau diksi perlindungan itu kuat banget seharusnya. Betul, harusnya betul. Apa yang ada dalam RU ini kalau dari pandangan Pak Said dan Partai Buruh ini?
0: Oleh karena itu, setelah nomor 2 tadi saya bilang akan berlaku Undang-Undang 13/2003, itu nanti saja kita lihat isinya. Maka yang ketiga, mari kita lihat isi-isi krusial yang penting. Di mana isi ini pasti terjadi perdebatan tajam, polarisasinya itu antara bumi dan langit lah ya, antara kepentingan
1: apa tuh?
0: Pemilik modal
1: dan
0: kepentingan buruh.
1: Hal
0: ya, ada beberapa, saya ambil contoh. Satu, tentang PHK. Pengusaha maunya easy hiring, easy firing. Itu kan Menko Perekonomian tuh, Pak Airlangga ngomong.
1: Dia
0: mudah direkrut, mudah dipecat. Buruh maunya ya PHK harus dipersulit dong.
1: Last resort kalau bisa, opsi terakhir kalau bisa mah, PHK mah.
0: Iya, itu adalah opsi terakhir atau dipersulit. Yang kedua, misal pesangon, pengusaha maunya kecil, buruh maunya
1: gede.
0: Keputusan MK, keputusan MK lah yang menyatakan sekurang-kurangnya satu kali aturan. Maksudnya, masa kerja 1 tahun, maka pesangonnya 1 bulan, 2 tahun, 2 bulan.
1: Oh.
0: 8 tahun ke atas, 9 bulan. Nah itu diharapkan oleh buruh. Dan buruh ingin, suka biasanya terjadi ya, perusahaan itu kabur setelah ditutup perusahaannya, terutama perusahaan asing. Dari mana? Dari Cina, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Korea. Maka kita memasukkan usulan namanya dari KSPPB, usulannya adalah jaminan cadangan pesangon. Jadi mengiur, perusahaan itu mengiur bahwa tadi kalau 1 tahun masa kerja, 1 bulan upah, paling tinggi kan 8 tahun masa kerja ke atas,
1: 9 bulan
0: upah.
1: Yeah.
0: Tapi bisa dihitung tuh secara aktuaria, oh rata-rata misal 3%. Dengan demikian perusahaan setiap bulan bayar 3%. Cuma tidak seterusnya, dia pasti sampai tahun ke-8.
1: Yeah.
0: Karena apa? Ke tahun ke-8 sudah cukup dengan 3%. Ini misal ya.
1: Iya.
0: Dihitung oleh aktuarisnya lebih dalam lagi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, pengusaha tidak mau. Maunya kan pesangon 0,5 aturan, kalau perlu enggak bayar pesangon. Kemudian misal outsourcing, pengusaha mau menggunakan outsourcing seumur hidup, buruh enggak mau outsourcing.
1: Oh.
0: Sekurang-kurangnya kalau KSPPB sesuai keputusan MK lah dibatasi.
1: Nah, dibatasi oleh untuk sektor tertentu saja ya, maksudnya. Sektor
0: tertentu, kegiatan penunjangnya.
1: Ya.
0: Kalau KSPPB mengusulkan 4 kegiatan penunjang saja, yaitu 1 cleaning service, 2 catering, 3 security, 4 driver.
1: Oke. Okay.
0: Yang lain udah nggak boleh.
1: Nggak boleh.
0: Nah, kas khusus BUMN dan jasa penunjang perminyakan dan pertambangan, dia boleh tapi dengan membentuk anak perusahaan. Jadi perusahaan induk tetap bertanggung jawab
1: terhadap anak perusahaan. Oke.
0: Nah, pekerja alih daya atau outsourcing yang bekerja di anak perusahaan atau kontraktor ya, kayak di Freeport kan menggunakan istilah kontraktor. Dia punya hubungan kerja PKWT kontrak, karyawan kontrak, atau PKWTT karyawan tetap. Jadi hubungan kerjanya jelas. Bahkan dia bisa berserikat sehingga bisa membentuk perjanjian kerja bersama. Di situ diatur upahnya, cara bersama-sama tentang bagaimana proses PHK, bagaimana bagaimana bonus, bagaimana kesejahteraan dan lain-lain gitu.
1: Okay.
0: Kalau pengusaha kan maunya nggak ada aturan. Misal pasal tentang karyawan kontrak PKWT, pengusaha maunya kan seumur hidup kontrak. Aja. Tapi buruh KSPPB menginginkan yang di putusan MK lah maksimal 5 tahun. Setelah itu diangkat karyawan tetap.
1: Iya. Ya,
0: kalau nggak diperpanjang ya berarti diputus kontraknya.
1: Iya, tapi sayangnya itu kadang-kadang di hampir 5 tahun di cut dulu baru nanti direkrut lagi gitu.
0: Nah, kan menurut MK enggak boleh.
1: Enggak boleh.
0: Kalau direkrut lagi, maka dia akan menjadi karyawan tetap.
1: Oh, gitu.
0: Jadi lebih rigid sekarang.
1: Oh, gitu.
0: Perlindungan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi pengusaha enggak mau. Nah, Anda bisa bayangkan perdebatannya gimana di DPR dengan pemerintah. Ya, yang menarik lagi misal setelah 6 tahun bekerja, kita ada cuti panjang namanya, istirahat panjang, yaitu 2 bulan istirahat, seperti di Eropa ya, musim semi kan. Orang kan suntuk setelah 6 tahun kerja kan, bisa depresi. Maka ada cuti panjang, istirahat panjang 2 bulan tuh nggak kerja. Pengusaha nggak mau,
1: ya kan? Iya,
0: perdebatannya tajam sekali. Kerja asing, tenaga kerja asing, buruh pinginnya yang skill workers, tapi pengusaha juga kan, terutama investor Cina maunya unskilled workers atau tidak berketerampilan juga boleh masuk.
1: Padahal itu juga bisa diisi oleh orang Indonesia gitu ya.
0: Bener, makanya kalau kita maunya dibatasi 3 tahun,
1: nah,
0: itu jadi transfer of job atau transfer
1: of ketahuan.
0: Iya, dikuasai oleh, diisi oleh orang lokal. Kemudian juga pasal apa lagi ya, pasal kontrak, pesangon, PHK, upah. Nah,
1: upah.
0: Pengusaha kan mau, kalau kenaikan upah minimum kan ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu. Pengusaha maunya indeks tertentunya 0,1 sampai 0,3. KSPPB maunya 1,0 sampai 1,2. Jauh kan, atau kalau kita pakai yang sekarang 0,5 sampai 0,9 mungkin itu komprominya. Jadi banyak pasal-pasal yang saya yakin membutuhkan perdebatan. Nah, ini diperkuat lagi yang keempat. Anda tahu, kita semua tahu, part ini kan undang RUU yang mata air, bukan air mata.
1: Okay.
0: Kalau mata air tuh banyak duit berseliweran. Kan sudah ada duitnya gitu. Karena ini berhubungan dengan kepentingan pengusaha.
1: Okay.
0: Ini mata air ini, air mata. Kita tahu, ya patut diduga pemilu 2029 kan pundi-pundi harus disiapkan juga.
1: Oke.
0: Okay. Juga kan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, disinilah kayak seperti waktu omnibus law kan kita menduga uang terpengeran sehingga 1 bulan selesai. Ini bukan menuduh, ini hanya ada dugaan-dugaan yang kuat sekali ya, tercium tapi nggak bisa dibuktikan. Nah, Anda bisa bayangkan fraksi Golkar pasti pendukung pengusaha. Dia akan bertahan karena di situ kan banyak pengusaha. Iya kan, fraksi Gerindra dan fraksi PDIP tentu berpihak kepada buruh, ya kan? Mungkin yang bisa pengusahanya Nasdem lah. Kita lihat kan tarik-tarikannya gimana nanti, ya kan?
1: Iya, iya.
0: Gak gampang. Nah, inilah yang saya bilang tadi, waktu 2 bulan rasanya sih kalau
1: mempet banget ya, sempit ya.
0: Harus, tapi rasanya memang kita harus ya lebih kuat lagi lah, jangan asal-asalan prinsipnya.
1: Iya. Jadi Oke, Pak Said. Ini kan Pak Said juga tadi sempat disinggung juga bahwa DPR nanti akan membahasnya bersama pemerintah ya, eksekutif ya.
0: Betul.
1: Pak Said kebetulan kan masih ini nih, penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan juga. Nah, ini tentang apa nih? Nanti kan akan ada perwakilan dari Menteri Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan juga untuk diskusi. Dan juga butuh hearing juga mungkin, bagaimana pandangan dari pengusaha, pemilik modal ya, dan juga buruh Nah, ini akan menentukan apa nama istilah itu, DIM ya, daftar inventaris masalah. Apa sih yang harus diselesaikan gitu?
0: Itu betul. Jadi setelah nanti ada konsep dari badan keahlian DPR, diserahkan ke panja DPR RI, dalam hal ini Komisi 9, maka mulailah dibahas draft dengan menteri terkait. Ada menteri tenaga kerja, menteri perindustrian. Biasanya pemerintah nanti membentuk tim ya. Membentuk tim. Nah, nanti disitulah terjadi perdebatan di internal DPR juga, kan ada berapa? 8 fraksi ya. Jadi setiap fraksi, Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, Nasdem dan seterusnya, dia akan membentuk DIM, daftar inventarisir masalah pasal demi pasal. Pemerintah juga akan membentuk DIM ya, yang terdiri dari beberapa kementerian. Nah, kalau ditanya posisi saya, jelas saya diangkat oleh presiden sebagai penasehat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
1: Oke.
0: Tentu keberpihakan saya pada buruh, kan kesejahteraan buruh. Gak mungkin saya bikin pasal yang tidak mensejahterakan buruh. Iya kan? Ya kan? Kalau menteri tenaga kerja, dia lebih teknis. Saya lebih kepada policy, kebijakan. Oleh karena itu, saya sudah membuat analisis kebijakan yang sudah saya serahkan pada presiden, tentu melalui menteri sekretaris negara dan pimpinan DPR yang sangat dekat dengan presiden, yaitu wakil ketua DPR RI Pak Profesor Dr. Sufmi Dasko. Saya ambil contoh misal outsourcing. Saya berpendapat outsourcing nggak boleh, tidak dibatasi, karena MK sudah putuskan. MK mengatakan dibatasi. Kalau bisa dihapus total. Kalau bisa.
1: Tapi kalau nggak bisa, negosiasinya sektor tertentu aja gitu ya.
0: Iya, maka kalau MK bilang, Mahkamah Konstitusi bilang membatasi, saya termasuk yang berpendapat cukup 4 tadi, yaitu kegiatan penunjang. Security, driver, cleaning service, dan
1: keamanan.
0: Catering. Iya, 4. Ya, jadi security keamanan, cleaning service kebersihan,
1: driver ya, pengemudi,
0: makanan, dan driver supir. Sedangkan kalau BUMN mau menggunakan outsourcing, dia harus membuat anak perusahaan. Sehingga

0: bahwa pemberian pesangon itu paling sedikit, bahasanya jelas, paling sedikit itu satu kali yang tadi saya jelaskan. Masa kerja satu tahun, satu bulan upah, dua tahun, dua bulan upah, 8 tahun ke atas, 9 bulan upah. Tapi praktek di lapangan masih menggunakan PP nomor 35 tahun 2021 yang sudah dibatalkan oleh MK. Nilainya adalah 0,5 kali. Berarti masa kerja saya 1 tahun, misal 1 bulan upah kali 0,5. Misal masa kerja saya 8 tahun ke atas, misal 10 tahun, 9 bulan upah kali 0,5.
1: Iya, itu setengahnya lah.
0: Setengah. Iya, nilai pesangon yang kecil ini yang membuat pengusaha jadi gampang.
1: Iya. Oleh karena itu, oleh karena itu harapannya dalam RUU Perlindungan Tenaga Kerjaan secara rigid ada angka yang pasti ya, termasuk juga di situ ya, Pak.
0: Oh iya. Pasal MK itu sudah tidak bisa
1: ditawar menawar lagi.
0: Iya, makanya jujur aja, ini baru pertama kali dalam sejarah saya gugat itu 4 kepala dinas tenaga kerja, kepala dinas tenaga kerja Jawa Tengah, kepala dinas tenaga kerja Kota Semarang,
1: waduh,
0: kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Jepara, dan kepala dinas Kota Cimahi, karena menggunakan 0,5. Udah saya kasih tahu, saya gugat ke ombudsman, dipanggil mereka. Mereka malah takut.
1: Oke, ini poin-poin tadi sempat singgung juga yang tidak kalah penting. Mungkin salah satu concern juga setiap hari buruh itu kita merayakan, saya bilangnya merayakan bukan demo lah, merayakan hari buruh dengan menyuarakan aspirasi dari para perwakilan pekerja ataupun buruh, Pak Iqbal. Yang utamanya adalah kesejahteraan, UMR, UMK, apapun sebutannya, variabel apa yang menentukan dan lain sebagainya. Tapi kabarnya DTSN BPS desainnya bagus-bagus sih pekerja nih, Pak Iqbal, Pak Said.
0: Nah,
1: kan beruntung dong, pekerja kita ada sejahtera nih, Pak Said.
0: Walaupun saya sebagai penasihat khusus presiden, saya agak berkeberatan. Bahkan bahasa saya jadi agak kenceng juga, ngawur itu bahasa saya. Bagaimana mungkin? Saya ditanya oleh salah satu wartawan, kalau nggak salah dari media Detik, tanya detik.com. Bagaimana pendapat Pak Iqbal dengan desil 9 dan 10 yang menyatakan upah minimum termasuk desil 9 dan 10? Waduh, saya bilang, gimana sih? Kan orang yang melihat upah minimum itu supaya tidak dia mendekati miskin. Dalam
1: arti ekonomi,
0: nirpur. Desil 9 dan desil 10 itu kan orang kaya. Gak masuk akal. Okay. Oh, kemudian dijawab BPS dan beberapa menteri, oh kita harus lihat lagi rumahnya, lihat lagi kendaraannya. Saya bilang gini deh, misal satu rumah, katakan rumahnya agak bagus, ada 5 keluarga. Misal saya menerima upah minimum, 4 saudara saya menerima katakanlah di atas upah minimum. Nah, yang saya menerima upah minimum kan bukan rumah saya. Rumah kami berlima, gitu kan. Mana coba, menentukan desilnya.
1: Okay.
0: Kita katakanlah, saya upah minimum, punya motor. Motornya warisan dari bapak saya.
1: Gimana coba? Berarti, dengan kata lain, dengan kata lain, kesejahteraan itu masih menjadi PR nih. Agar RUU Perlindungan Tenaga Kerjaan ada pasal yang mengatur soal kepastian kesejahteraan buruh atau pekerja.
0: Iya, dan desil itu harus diperbaiki lah. Kita harus lebih... Kan Pak Prabowo selalu bilang kan presiden, inilah yang lemah. Yang kuat itu sudah ada regulasi yang membantu. Kan yang lemah, regulasinya itu terkadang nggak berpihak pada yang lemah. Oleh karena itu bela yang lemah. Saya patokannya itu aja. Yang kedua, Pak Prabowo sebenarnya selalu menyampaikan, bila dunia usaha bisa diselamatkan, selamatkan oleh negara melalui intervensi kebijakan. Kalau dia tidak bisa diselamatkan, buruhnya dibayar hak-haknya. Nah, kalau kemudian desilnya keliru, datanya keliru, definisinya keliru, kan orang yang ter-PHK nggak bisa dapat hak untuk misal BLT,
1: bantuan. Iya, benar.
0: Karena
1: benar.
0: Desilnya desil 9.
1: Baik.
0: Kita ikut Pak Prabowo aja lah. Perpihakannya jelas.
1: Baik. Ini terakhir nih, agendanya kapan nih akan membahas ini secepatnya mungkin ya? Kapan? Ada tanggalnya nggak, Pak Said?
0: Proses mulai Senin besok udah mulai.
1: Senin besok ya?
0: Di internal. Misal kayak KSPPB akan diterima tanggal 7 September.
1: Oh, sudah mulai.
0: Iya.
1: Estafet

0: udah. Teman-teman serikat buruh yang lain juga, semacam koalisi-koalisi yang lain juga sudah mulai diterima.
1: Oke.
0: Okay. Diterima tanggal 7 itu KSPPB, Forum Serikat Buruh BUMN, dan yang serikat-serikat buruh yang tidak berkoalisi itu.
1: Oke. Okay.
0: Ini akan diterima tanggal 7.
1: Oke, okay, kalau gitu. Kita tunggu kabar baiknya, Pak Said. Terima kasih banyak.
0: Ya, insya Allah.
1: Selamat malam. Selamat malam, Pak Said.
0: Assalamualaikum.
1: Salam. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal sudah kami cukup bincang pada malam hari ini tentang pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang rencananya akan disahkan Oktober 2026 ini sesuai dengan amanah putusan Mahkamah Konstitusi.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas tentang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang rencananya akan disahkan Oktober 2026. Dan kalau trade 2020 Oktober artinya sisa 2 bulan lagi kurang lebih. Nah, tadi kami sempat berbincang dengan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang mengatakan ya jangan sampai ketergesa-gesaan ini akhirnya merugikan kepentingan buruh karena kata perlindungan itu maknanya kuat sekali. Jadi ada beberapa hal yang disoroti tadi, ada beberapa poin ya tadi sampaikan tadi oleh Pak Iqbal. Saya akan berbincang bersama Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum dari Universitas Krishna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak. Prof, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Fajar, selamat malam para pemirsa.
1: Iya, Pak Prof, ini bicara tentang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Ini amanah dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan untuk memisahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah sepakati pada 27 Agustus kemarin menjadi inisiatif DPR dan akan segera mungkin dibahas. Dua bulan kurang lebih, apa saja yang menjadi catatan dari Prof. Payaman soal perlindungan ketenagakerjaan, kalau konteksnya perlindungan ketenagakerjaan ini, Prof?
3: Ya, memang betul itu bahwa sudah sangat terlambat, bahwa unsur-unsur yang sangat penting belum dilibatkan. Jadi, bahwa di dalam undang-undang ketenagakerjaan itu, yang harus dan itu wajib dilibatkan di dalam pembahasannya adalah pengusaha dan serikat pekerja. Dan kita sudah belum ada mendengar sampai sekarang apakah rancangan undang-undangnya sudah tersedia. Karena saya sendiri belum
1: belum baca draftnya.
3: Apakah sudah ada rancangan undang-undangnya yang sedang dipersiapkan dan dibahas di DPR? Karena sampai sekarang pansusnya belum kita dengar, sudah dibentuk. Dan biasanya bahkan sebelum diajukan ke DPR, di lingkungan pemerintah sendiri itu wajarnya sudah harus melibatkan serikat pekerja dan pengusaha, karena itu adalah komponen utama yang menjadi pelaksana utama di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi kalau mereka tidak diikutsertakan, maka nanti nasib undang-undang ini bisa seperti undang-undang cipta kerja
1: di judicial review undang-undang lagi.
3: Undang-undang cipta kerja nomor 2 tahun 2020 itu kurang melibatkan para pekerja dan juga pengusaha, sehingga mereka menuntut kepada Mahkamah Konstitusi, dan dengan Mahkamah Konstitusi membuat satu ketentuan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak memenuhi persyaratan. Nah, pemerintah waktu itu bukan membuat yang artinya dengan pembahasan, tapi melalui Perpu. Jadi Bapak Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian diajukan ke DPR, dan nanti DPR ya mensahkan atau menolaknya.
1: Oh.
3: Dan ternyata mensahkannya.
1: Okay.
3: Setelah di Perpu nomor 2 tahun 2022 itu diundangkan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, maka itulah yang digugat kembali di Mahkamah Konstitusi, sehingga terbitlah putusan MK nomor 168 tahun 2023 yang mewajibkan Undang-Undang Ketenagakerjaan harus terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang mungkin nanti pemerintah membuat taktik yang sama yang tidak efektif. Kalau nanti, karena nggak mungkin lagi ya dalam 2 bulan ada pembahasan dan DPR belum memanggil semua unsur-unsur penting dari pelaksanaan dari pelaksana undang-undang itu, yaitu serikat pekerja dan wakil-wakil pengusaha atau APindo. Nah, seharusnya mereka itu sudah mendengar pendapat dari kedua komponen pelaksana ini, dan baru nanti kalau ada titik poin atau poin yang tidak konsisten antara pendapat pengusaha dan wakil pekerja, itu biasanya harus diminta mereka bernegosiasi supaya mencapai kesepakatan untuk dicantumkan di dalam undang-undang.
1: Okay.
3: Nah, sekarang sekali lagi RUU-nya saja jodoh juga belum jelas, jadi pembahasan juga belum jalan, dan dengar pendapat dengan unsur terpenting belum juga dilakukan, dan itu nggak mungkin lagi dilakukan dalam 2 bulan,
1: nggak mungkin ya.
3: Hanya September, jadi kurang dari 2 bulan.
1: Nah, okay.
3: Jadi sekali lagi pemerintah juga dalam hal ini membuat suatu apa ya kelalaian, karena dulu begitu
1: putusan MK
3: terbit putusan MK ini
1: harusnya langsung segera mungkin
3: itu, ya saya anjurkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan supaya diselesaikan di tahun 2025 saja, jangan nunggu sampai 2026. Karena investor sangat
1: menunggu kepastian. Iya.
3: Bagaimana bentuk undang-undangnya?
1: Iya.
3: Kalau undang-undangnya itu tidak membuka peluang bagi investor, maka sekarang investor kita itu banyak yang menanti-nantikan, tunggu dulu.
1: Iya.
3: Bagaimana nanti undang-undangnya? Nah, jadi sekarang kita sudah rugi 1 tahun. Seharusnya begitu putusan MK itu terbit di tahun 2023, benarnya tahun 2024-2025 itu sudah bisa langsung harus selesai, tidak usah harus nunggu Oktober tahun ini. Jadi ini sudah sangat-sangat terlambat.
1: Okay.
3: Dan nanti kalau pemerintah membuat strategi yang tidak efektif, seperti membuat Perpu nomor 2 tahun 2022, yaitu membuat undang-undang pengganti undang-undang cipta kerja. Nanti nasibnya undang-undang yang akan terbit itu bisa juga menjadi fatal, akan diajukan nanti putus kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang membuat apa? Yang menjadi kurang bijak, ya.
1: Okay.
3: Jadi pemerintah kita kurang bijak dalam hal ini.
1: Okay.
3: Menunda-nunda.
1: Oke, okay, jadi ini lagi-lagi sudah injury time. Kalau main sepak bola itu udah injury time banget. Ini tinggal 2 bulan. Sementara draftnya masih belum bisa dibaca oleh publik ya. Apa saja daftar inventaris masalahnya juga belum ada, dan belum memanggil pihak-pihak yang berkepentingan seperti perwakilan dari pekerja maupun dari asosiasi pengusaha, begitu ya, Pak Prof.
3: Iya.
1: Tapi ini kita lepas dari itu deh, karena memang belum ada draftnya dan belum bisa membahas poin per poin. Tapi dalam konteks perlindungan ketenagakerjaan, seharusnya bisa membuat ekosistem pekerjaan dunia ketenagakerjaan di Indonesia menjadi sehat. Investor menjadi banyak dan akhirnya lapangan pekerjaan terbuka. Ekspansi bagi pengusaha tidak ragu lagi sehingga membuka lapangan pekerjaan, meminimalkan pengangguran di Indonesia. Jadi harusnya win-win solution. Tentunya seperti itu ya. Tapi
3: ya, memang itu loh.
1: Tapi jadi, masalahnya ya. Tadi sempat kami singgung dengan Presiden Partai Buruh Pak Said Iqbal. Ada yang masih deadlock ya, seperti keinginan agar menghapus outsourcing. Ada juga sudah ada putusan MK-nya, tapi kemudian bergainingnya adalah bisa outsourcing dengan sektor tertentu saja, seperti supir, catering, security, keamanan dan lain sebagainya. Tapi toh banyak juga yang masih melakukan di luar itu, begitu Profesor. Lalu soal besaran pesangon. Jadi tadi Pak Said Iqbal mengatakan sebelum bekerja, ketika bekerja dan setelah purna tugas ataupun mau di PHK, mau selesai bekerja keluar dari situ, hak-haknya juga harus terlindungi. Nah ini yang masih belum ketemu nih, Prof. Gimana nih Prof tanggapannya?
3: Ya memang undang-undangnya juga pengaturan outsourcing itu juga mungkin terlalu jauh. Karena pengaturan outsourcing itu sangat membatasi ruang gerak dari pengusaha.
1: Oke.
3: Nah, oleh sebab itu sebenarnya undang-undang kita sudah mengatakan bahwa kondisi kerja di perusahaan outsourcing tidak boleh kurang dari kondisi kerja di perusahaan pemberi pekerjaan itu.
1: Hmm.
3: Nah, jadi itu sebenarnya yang menjadi perlu diawasi. Karena kalau nanti outsourcing, tidak jelas juga. Sudah ada keputusan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 7 tahun 2026.
1: Hmm.
3: Itu mengatakan hanya sangat terbatas mengenai outsourcing seperti yang Pak Fazer tadi kemukakan.
1: Iya.
3: Ya? Tapi misalnya, sebutlah perusahaan mobil, industri mobil. Nah, industri mobil itu mungkin lebih dari 50 perusahaan outsourcingnya. Jadi satu industri mobil tidak mungkin dia juga harus mempunyai pabrik ban. Dia harus ada perusahaan tersendiri mengenai kaca mobil, kacanya dasar, kaca depan, dan kaca belakang. Harus juga punya perusahaan tersendiri mengenai tempat duduk. Harus di-outsourcing-kan juga mengenai setirnya itu. Juga lampu spion. Begitu juga lampu yang memeriksa kalau ke belakang itu bisa terlihat. Jadi semua itu termasuk onderdil. Nah, kalau dikatakan misalnya yang manalah di situ unsur pendukung. Karena mobil itu tidak akan pernah menjadi mobil
1: kalau tidak ada unsur.
3: Jadi jangan dianggap bagi itu hanya pendukung. Tapi kalau tidak ada ban, tidak akan ada mobil. Jadi apakah ini unsur penting atau pendukung? Sama mungkin juga banyak perusahaan mobil yang mesinnya tidak di mesinnya ya mesin tidak di ciptakan di Indonesia. Karena misalnya mesin Toyota mungkin hanya dibuat itu di Thailand. Tapi dari Thailand lah semua untuk ASEAN. Misalnya begitu. Jadi semua outsourcing. Jadi waktu itu kepada teman-teman serikat pekerja, saya juga sudah minta melalui ketenaga kerjaan, cobalah kalian pergi meninjau negara mana yang outsourcingnya paling bagus untuk ditiru.
1: Yeah.
3: Karena semua negara nggak mungkin tidak mungkin tanpa outsourcing.
1: Oh, oke. Okay.
3: Iya, jadi itulah caranya kan. Jadi yang mananya?
1: Ya harus didudukan bersama, mencari kesepahaman dan kesepakatan antara pelaku usaha dengan pekerja ataupun buruh ya, kalau gitu ya Prof ya. Dan,
3: iya.
1: Dan dua jadi, bulan ini dirasa sempit, jendelanya sempit banget. Jadi kalau misalkan nih tergesa-gesa akhirnya tidak selesai, lalu apa sebaiknya untuk menjadi dasar hukumnya bagi perlindungan ketenagakerjaan kita ini, Prof?
3: Kalau perlindungan itu hanya penegakan hukumnya.
1: Oh.
3: Jadi artinya sudah ada aturan bahwa kondisi kerja di perusahaan outsourcing tidak boleh kurang.
1: Oke.
3: Okay. Nah, jadi misal kalau lulusan SMK di perusahaan pemberi pekerjaan itu, misalnya gajinya 6 juta, kemudian hak-hak lain 3 juta, kalau di total menjadi 9 juta.
1: Yeah.
3: Maka di perusahaan outsourcing harus juga demikian, seorang lulusan SMK dengan pengalaman yang sama,
1: okay,
3: dengan jabatan yang sama, mengerjakan hal yang sama, maka semua penghasilannya dan jaminan sosialnya harus sama.
1: Okay.
3: Nah sekarang tugas dari pengawas, apakah diberlakukan seperti itu?
1: Oke. Okay.
3: Jadi pengawas harus melihat, menanya di perusahaan outsourcing,
1: okay,
3: kemudian dilihat ke atasnya, di perusahaan pemberi outsourcing itu sama enggak ketentuannya. Kalau tidak sama, kemudian direkomendasikan supaya disamakan.
1: Oke. Okay. Baik kalau gitu. Oke, okay, baik. Keterbatasan waktu, mungkin ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Prof. Terima kasih banyak atas kesempatannya, waktunya.
3: Okay,
1: selamat malam,
3: kasih,
1: Profesor.
3: Oke, terima kasih.
1: Iya, Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak sudah kami ajak berbincang di sesi ini.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui publikasi kinerja di era digitalisasi. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Pacayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa nanti.
1: Yang tidak saya ikuti, saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicators untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhente mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Roli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, adanya kabut asap di Kota Jambi saat ini beresiko pada kesehatan anak-anak dan lansia, terutama pada organ-organ pernafasan. Laporannya disampaikan Sri Wahyuni.
4: Pendengar, kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ahli epidemiolog Universitas Jambi, Dr. Umi Kalsu menjelaskan, ketika kualitas udara berada di atas angka 300, kondisinya sudah masuk dalam kategori berbahaya dan dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan. Paparan asap dan jangka pendek dapat menyebabkan iritasi mata dan hidung, batuk, sakit kepala, serta memperburuk kondisi penderita asma, penyakit paru, dan penyakit jantung. Sementara dalam jangka panjang, paparan asap yang terus-menerus dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan kelompok anak-anak serta lanjut usia, bahkan masyarakat dengan riwayat asma, penyakit paru obstruktif kronis, dan penyakit jantung menjadi kelompok yang paling rentan.
5: Untuk seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, anak-anak, ibu hamil, penderita asma, PPOK, penyakit jantung, maka hasil lakukan adalah batasi paparan langsung sebisa mungkin, tetap tinggal di dalam ruangan, hindari aktivitas fisik di luar ruangan sama sekali. Anak-anak sebaiknya juga jangan keluar pada saat kabut asap pekat. Kalau harus keluar, maka gunakan masker, terutama masker N95.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika mengatakan, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi meningkat di tengah kabut asap akibat karhutla. Dalam sepekan terakhir, Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat 1.955 kasus ISPA, meningkat dari pekan sebelumnya yang mencapai 1.757 kasus.
6: Kita lakukan pemantauan, memang ada peningkatan kasus ya. Kasus yang terakhir, kita kan kumpulkan kasus itu seminggu sekali, 1.955. Dari minggu sebelumnya 1.757.
4: Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker jika harus keluar, serta segera memeriksakan diri jika mengalami keluhan pernapasan. Demikian, dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah tetap optimis daya beli masyarakat dan aktivitas belanja digital akan menopang pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026. Hal itu tercermin dari target transaksi Hari Belanja Online Nasional atau yang disingkat Harbolnas 2026 yang dipatok mencapai sekitar 40 triliun rupiah nilai transaksinya. Target ini meningkat sekitar 10% jika dibanding realisasi Harbolnas tahun lalu yang mencapai 36,4 triliun tahun lalu. Harbolnas tahun ini sendiri akan berlangsung pada 10 hingga 16 Desember 2026 di penghujung tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan peningkatan transaksi Harbolnas menjadi salah satu momentum yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat 2026 ini. Pada Harbolnas 2025, total transaksi mencapai 36,4 triliun, meningkat 17% jika dibanding dengan tahun 2024. Tahun 2024 itu 31,2 triliun, lalu 2025 36,4 triliun, dan tahun ini ditargetkan meningkat lagi, menyentuh angka 40 triliun rupiah. Nanti kita akan berbincang pada malam hari ini bersama pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ada Pak Hendra Khalid. Halo Pak Hendra, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Bang Mas Fajar.
1: Iya, kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Hendra, baik ya, sehat ya?
2: Alhamdulillah baik, Bung Fajar.
1: Iya, jadi Harbolnasnya atau Hari Belanja Online Nasionalnya itu memang Desember, tapi kick off road to Hari Belanja Online Nasional itu sudah dimulai pada tanggal 27 Agustus 2026 lalu oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, mengatakan optimis nih targetnya bisa menyentuh 40 triliun. Jadi tahun 2024 30-an, lalu kemudian naik lagi 2025, sekarang ini diprediksi nilai transaksinya naik lagi. Ini optimis bisa tercapai atau ini sebuah challenging atau tantangan juga untuk menyentuh angka itu di tengah beberapa variabel yang mempengaruhinya nih Pak Hendra?
2: Baik Bung Fajar dan para pendengar RRI sekalian, pemerintah sendiri sudah mengarahkan bahwa Harbolnas 2026 ini sebagai penguatan produk lokal dan UMKM. Jadi bukan sekedar pesta diskon. Jadi ini tentu menjadi apresiasi tersendiri bagi kita kepada pemerintah. Nah, pertanyaan kita, apa sebaiknya kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah kira-kira? Yang pertama bagi saya adalah naikkan target produk lokal dari 45% itu menjadi minimal ya 60% lah atau bahkan lebih kira-kira gitu ya. Jadi umpama kalau tadi misalnya data dari Bung Fajar mengatakan tadi Harbolnas misalnya 2025 itu menghasilkan 36,4 triliun. Tetapi produk lokalnya hanya sekitar 16,6 triliun Bung. Jadi atau sekitar 45%. Nah, jadi kebayang oleh kita kalau kita presentasikan 100% berarti masih defisit juga, nggak bisa 50-50 juga nggak juga kira-kira gitu kan. Berarti orang lebih melek barang luar negeri kira-kira gitu kan.
1: Tapi jadi, yang menjadi pertanyaan itu kan perilaku konsumen lagi nih, pola pembelian. Apakah sekarang lebih selektif? Yang penting lebih murah jika dibanding dengan toko yang ini, dengan kategori produk yang sama, misalkan baju juga perbandingannya, sepatu juga perbandingannya, sehingga dengan selektifnya konsumen itu memilih, akhirnya ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang itu adalah yang menjual harga yang murah, yang mungkin saja itu bukan produk lokal, sehingga tadi angkanya 45% saja. Persaingan di harga itu menjadi penentu juga nih Pak Hendra.
2: Ya, kalau kita katakan bahwa masyarakat kita itu belanja itu ya tentu pertama lah dari lihat konten kan, lihat konten, tertarik, klik, beli, bayar digital, barang dikirim. Gitu, Bung. Jadi lihat konten. Berarti kan dia lihat tertariknya dulu kan? Kalau dia tertarik, dia klik kan? Kalau dia klik, dia beli. Nah, kalau beli bayar digital. Lalu pertanyaannya adalah lihat konten tadi biasanya juga kalau sudah tertarik dia banding-bandingin dulu kan kira-kira harganya kan kira-kira. Nah dampaknya tentu teknologi, pembayaran, logistik, transportasi, pemasaran, lalu kemudian UMKM dan industri kreatifnya. Jadi mata rantainya kira-kira multiplier efeknya berada di situ. Nah kita kembali pada tadi, nah jika transaksi misalnya 2025 itu menghasilkan hanya sekitar 36,4 triliun ya, tetapi produknya hanya produk lokalnya hanya sekitar 16,6 triliun atau sekitar 45%, maka transaksi 2026 ini ya kalau targetnya tadi mencapai 40 triliun bisa enggak ya, tidak terlalu jauh kan kira-kira 36 ke 40 itu kan loncatannya enggak terlalu jauh bagi saya kira-kira. Ya bisa saja akan terjadi bahkan lebih pada itu kira-kira. Nah dan kita berharap kalau 40 triliun misalnya dan 60% itu berasal dari produk lokal, maka sekitar 24 triliun nambahnya kira-kira gitu Bung. Jadi akan masuk ke produk dalam negeri. Nah ini jauh lebih baik daripada hanya mengejar angka transaksi. Kita kejar angka transaksi 40 triliun dalam negerinya produk lokalnya nggak naik-naik, berarti nggak sukses bagi saya kira-kira itu. Lalu yang kedua bagi saya, saran saya adalah berikan insentif lebih besar untuk produk UMKM lokal. Misalnya begini nih, voucher khusus produk lokal.
1: Menarik.
2: Nah, jadi kasih voucher lah khusus produk lokal yang kalau beli produk lokal, atau subsidi ongkir untuk produk UMKM. Kasih subsidi ongkir untuk yang produk UMKM. Ini harus nih kira-kira Pak Menteri ya, sebagai saya gitu. Atau kasih cashback untuk produk dalam negeri.

0: ada subsidi ongkir. Wah, gue pilih yang ongkir,
1: bebas, murah, ya, ya gratis.
0: Ongkir kira-kira gitu. Mau nggak mau kan dia beli yang UMKM kan, awalnya beli tetangga UMKM aja lah kira-kira gitu kan. Atau kemudian cashback tadi untuk produk dalam negeri, Bung. Atau kemudian bisa juga melalui promosi gratis bagi UMKM terpilih. Jadi tentu secara otomatis kalau dia dapat promosi gratis, maka cost-nya kan akan berkurang. Kalau cost-nya berkurang, harga belinya, harga jualnya juga akan turun kan kira-kira gitu.
1: Oke. Okay.
0: Lalu kampanye khusus bangga produk Indonesia. Ini dari dulu kan kita selalu itu bangga produk Indonesia.
1: Yeah.
0: Jadi bagi saya diskon pemerintah itu diarahkan untuk menciptakan permintaan terhadap produksi dalam negeri. Jadi bukan sekedar memperbesar keuntungan platform. Selama ini kan orientasinya kan memperbesar keuntungan platform. Tapi kita tidak berpikir bagaimana permintaan terhadap produksi dalam negeri. Nah, yang ketiga bagi saya ini penting juga, jangan mendorong masyarakat untuk konsumtif aja. Jadi ini penting nih, Bung, di tengah daya beli masyarakat sekarang sudah dipinjol apa macam-macam. Jadi jangan. Bagi saya ini sangat penting. Jadi kebijakan pemerintah sebaiknya menggunakan narasi begini bagi saya, bukan ayo belanja kan sebanyak-banyaknya, tapi belanja bijak, pilihan lokal, pilih lokal, dukung UMKM.
1: Oh.
0: Jadi ada tiga tuh, Bung. Ya, belanja bijak. Bijak itu ya kalau punya duit belanja, kalau enggak punya duit nanti ngutang lagi.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Jadi belanja bijak bagi saya, baru pilih lokal, ya. Jadi yang kita pilih itu brand-brand lokal. Lalu kemudian dukung UMKM. Singkat tuh, Pak Sezar.
1: Iya, nah, iya.
0: Mungkin bisa juga dengan teman-teman RRI kan.
1: Iya,
0: belanja bijak, bisa. Pilih lokal, dukung UMKM.
1: Iya.
0: Mata rantai kan, kan. Jadi masyarakat diajar bijak, ya. Penting beli, kalau nggak penting jangan, kira-kira gitu kan. Lalu pilih produk lokal, kira-kira. Lalu kemudian dukung UMKM. Nah, karena belanja yang berlebihan ini bisa menyebabkan shifting consumption, ya. Jadi masyarakat hanya memajukan belanja yang sebenarnya akan dilakukan bulan berikutnya, Bung.
1: Ha, gitu,
0: Bung. Sama aja, untuk tuang kan kira-kira, Bung.
1: Tapi,
0: lalu yang keempat, iya, bagi saya ini penting juga.
1: Apa tuh?
0: Dukungan modal.
1: Hah? Modal?
0: Dan produksi kepada UMKM, Bung.
1: Oh.
0: Jadi kalau Harbolnas ini berhasil meningkatkan permintaan, maka UMKM harus siap memenuhi permintaan tersebut. Jadi jangan sampai produknya laris, tapi modal kerja tak nggak cukup, Bung. Repot juga kan gitu.
1: Iya,
0: jadi
1: iya,
0: kan
1: iya,
0: itu
1: iya.
0: Harbolnas, wah, ini barang ini tadi kan kita Bung sudah mengatakan dari tahun kemarin itu yang perlu laku itu passion, apa dan berbagai macam itu ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu. Lalu kemudian stoknya jangan sampai stoknya habis karena nggak punya itu tadi kan. Lalu kapasitas produksinya rendah, kualitas tidak konsisten, pengiriman lambat. Jadi karena itu Harbolnas ini bagi saya harus dihubungkan dengan pembiayaan UMKM, pendampingan, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas produksi. Jadi pemerintah sendiri telah memiliki kerangka bagi saya bantuan untuk kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Yang kelima nih, Bung, perkuat perlindungan konsumen. Jadi semakin besar transaksi digital itu semakin penting. Pertama, transparansi harga sebelum dan sesudah diskon. Nah, itu penting juga.
1: Biasanya harganya tuh sengaja fantastis, kemudian ada tulisan diskon 70% gitu. Padahal emang harganya masih gitu gitu.
0: Kita bohong-bohongan 10, potong 10 lagi kan namanya juga sama bohong-bohongan kan kira-kira gitu kan.
1: Nah,
0: jadi ini harus ada perlindungan konsumen, Bung. Jadi transparansi harga sebelum dan sesudah diskon ya. Lalu kemudian perlindungan data konsumen.
1: Oh.
0: Lalu kemudian pengawasan barang palsu ya.
1: Oh.
0: Nah, itu mirip-mirip kan bisa beda kan gitu. Karena sekarang permainan matanya dengan foto tadi kan gitu. Orang tertarik pas sampai rumah enggak sama gitu, gitu, gitu kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, jadi jangan sampai gitu ya. Jadi pengawasan seller nakal ini penting juga ya. Lalu mekanisme pengembalian barang, lalu kemudian perlindungan dari penipuan digital. Jadi jangan sampai mengejar transaksi 40 triliun tetapi kepercayaan konsumen turun. Kalau kepercayaan konsumen turun, orang nggak mau belanja online lagi, Bung.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, gitu kan?
1: Benar.
0: Yang keenam bagi saya, ukur dampaknya terhadap ekonomi, bukan hanya nilai transaksi. Jadi saya menyarankan pemerintah membuat indeks nih, indeks dampak
1: Harbolnas
0: nih. Misalnya mengukur transaksi, lalu kemudian produk lokal, omset UMKM, ya.

0: kemudian produksi, tenaga kerja, pajak, investasi. Dengan begitu pemerintah bisa mengetahui nih ya, satu transaksi, satu rupiah transaksi Harbolnas itu bisa menghasilkan berapa rupiah sih kira-kira aktivitas ekonomi domestik. Nah itu itu penting bagi saya. Nah yang ketujuh bagi saya adalah jadikanlah Harbolnas ini sebagai pintu ekspor. Nah ini justru peluang terbesar. Jadi UMKM jangan hanya diarahkan Depok, Jakarta, seluruh Indonesia kira-kira gitu kan. Jangan Bung, tetapi Indonesia, ASEAN, pasar global. Itu baru keren, POP begitu itu keren.
1: Okay, kan? Baik.
0: Jadi pemerintah sudah mengaitkan penguatan e-commerce ini dengan ekspor dan integrasi ekonomi digital ASEAN, Bung.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi saya pikir itu, Bung, kira-kira, Bung, yang baik, bisa kita analisa kira-kira.
1: Baik.
0: Jadi tidak hanya 40 triliun, jangan fokus pada 40 triliun, kita lihat multiplier efek lainnya.
1: Oke, okay, baik. Ya, salah seorang konsumen yang kecewa, tetapi tidak berhenti untuk belanja online, tapi lebih berbeda memilih barangnya aja. Kalau tadi biasanya itu fashion ya, baju, celana, kepinggang. Nah, sekarang ini mau dicoba makanan, mungkin akan lebih masuk gitu ya, tidak terlalu mengecewakan. Nah, kalau makanan, ya itu salah satu pengalaman ya. Mungkin ada Pak Hadi-Pahadi lain ya di pendengar kita pada malam hari ini yang mau berbagi pengalaman juga, silakan ya di line telepon maupun line nomor 13 RRI. Tadi Pak Roni di Jakarta mengatakan pola belanja mager, malas gerak, tinggal rebahan, klik, datang barangnya besok gitu. Silakan nih Pak Hendra.
0: Ya, Pak Roni dan Pak Hadi, dan kita setuju ya bahwa dengan gaya anak muda, ya saya tidak mengatakan ke semuanya kira-kira, tapi sebagian misalnya dengan istilah mager tadi, ya malas gerak, jadi lebih banyak ya scroll dan kemudian tertarik dan dia belanja. Nah itu memang sudah terjadi perubahan gaya beli ya, atau kita masih ingat misalnya ada dulu istilah yang sangat populer misalnya di tengah kita jarang beli Juleha.
1: Oh iya.
0: Itu ya kan.
1: Iya.
0: Nanya-nanya ya kan.
1: Rojali. Rombongan jalan jarang beli.
0: Ya, rombongan hanya jalan-jalan nanya. Nah, lalu kemudian yang kedua Pak Hadi tadi ya itu yang tadi yang kita sampaikan tadi kan, pentingnya perlindungan konsumen kan kira-kira gitu kan. Jadi jangan sampai apa yang ditawarkan itu berbeda dengan apa yang dikirim kira-kira. Nah bagaimana kemudian perlindungan konsumen dan berbagai macamnya ini menjadi sangat penting sekali kira-kira. Nah tapi yang sangat penting bagi saya, Bung, kalau kita bicara

0: UMKM.
1: Baik, tadi saya sempat nyinggung juga nih soal dua kesatuan antara penjual dan pembeli. Jadi yang jualan dengan berbagai produk-produk yang menarik untuk jelang Harbolnas ini dengan diskon-diskon, tapi kemudian bagaimana kemampuan masyarakat dengan kondisi pendapatan, konsumsi rumah tangga, kemampuan membeli barang-barang non-esensial. Kalau yang esensial yang sembako-sembako, tapi untuk yang non-esensial ya, apa sekunder atau tersiar kayak parfum atau apapun itu kan bisa ada kaitannya juga dengan target pemerintah di tahun ini yang 40 triliun ini nih di Harbolnas ini. Pak Hendra.
0: Baik, Bung Fajar. Jadi kita belanja itu ada dua, Bung. Belanja karena butuh dan karena ingin. Maka dalam bahasa Inggrisnya selalu dibedakan need versus want. Nah, kira-kira gitu, Bung, ya. Jadi need itu butuh. Kalau gua butuh, gua beli, kira-kira gitu, kan. Yeah. Sedangkan want itu apa yang gua lihat, tertarik, gua pingin, kira-kira gitu. Jadi ingin versus butuh, kira-kira. Nah, sebaiknya kita belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Ya, kalau kebutuhan itu, ya, mahal, beli, namanya butuh, kan. Murah, nggak usah beli. Nah, gitu kan. Jadi, kebanyakan kita adalah belanja itu karena, ya, itu ada keinginan, bukan karena kebutuhan. Jadi, murah, nggak butuh, Bung. Jangan beli, Bung. Kira-kira gitu kan, akhirnya masuk tong sampah juga kan gitu, berbagai macam. Itu pertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama kita masing-masing kan, kira-kira tafsir ya dan berbagai macamnya. Jadi ini penting, kira-kira edukasi terhadap masyarakat ya. Jadi saran saya, pemerintah tidak hanya edukasi terhadap Harbolnasnya saja, tapi juga edukasi tentang bijak dalam belanja dan berbagai macamnya.
1: Iya, yang sebenarnya saya ingin tanyakan itu adalah tahun lalu, dua tahun lalu mungkin berbeda dengan kondisi sekarang ini. Yang sekarang ini ada faktor eksternal, ketidakpastian global ya, bahan baku pakan naik, kedelai apapun itu, lalu juga bagaimana tekanan dalam negeri seperti kebencanaan dan lain sebagainya. Nah, ini melihat soal daya beli masyarakat sekarang ini mampu nggak nih, walaupun targetnya 40 triliun ya, targetnya 40 triliun, tapi apakah justru malah lebih ngerem untuk berbelanja sekarang, untuk lebih berhati-hati untuk berbelanja online sekalipun begitu, Pak Hendra?
0: Ya, daya beli masyarakat ya, meskipun misalnya sebagian mengatakan baik-baik saja, tapi sebagian di lapangan mengatakan turun ya, Bung, karena pendapatan masyarakat tetap, tapi kemudian harga barang-barang naik. Dan itu secara otomatis kan akan mengurangi item-item belanja mereka, jadi kira-kira demikian. Jadi menurut saya pemerintah sebaiknya tidak hanya mendorong masyarakat untuk belanja, tapi juga memperkuat sumber daya belinya, ya kira-kira gitu kan. Jadi pendapatannya harus naikin, kira-kira gitu. Kalau pendapatan dinaikin, maka lapangan kerja bertambah, harga terkendali, biaya hidup terjaga, daya beli juga akan meningkat, konsumsi juga akan meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan konsumsi itu menjadi lebih sehat dan berkelanjutan, bukan hanya karena masyarakat tergoda promo Harbolnasnya, Bung. Tapi daya beli itu yang sehat bukan ketika masyarakat mampu berbelanja karena diskon, tapi ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, Bung. Jadi masih mempunyai ruang untuk menabung dan dapat berbelanja tanpa menambah beban utang, Bung. Wah, itu tuh.
1: Iya.
0: Ya kan? Jadi catatan kita apa tadi? Daya beli yang sehat itu bukan ketika masyarakat mampu berbelanja karena diskon, tetapi ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan, masih mempunyai ruang untuk menabung, ya kan? Dan dapat berbelanja tanpa menambah beban utang. Jangan sampai nanti dia belanja diskon-diskon tapi nambah utang, kan repot gitu.
1: Iya. Belanja sih.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time. Dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar. Senang sekali kembali lagi saya Nero hadir di ruang dengar Anda. Tadi malam saya sudah dinas malam, lanjut langsung dinas pagi lagi. Puji Tuhan masih diberikan kesempatan. Dan seperti biasa di pagi ini kita akan mulai dengan Mutiara Pagi. Dan nanti sambil menanti narasumber, nanti ada beberapa lagu rohani yang akan menemani kita di pagi ini. Dan selanjutnya nanti ada beberapa informasi, ada beberapa program yang akan saya bagikan, saya hadirkan untuk Anda semua di mana saja berada. Jadi jangan kemana-mana, tetap standby di RRI Rote. Karena meskipun sudah pagi, orang belum bangun, tapi RRI Rote sudah bangun duluan, oke? Okay? Semoga ada yang sudah bangun dan lagi mendengarkan RRI, puji Tuhan. Semoga di hari ini, mengawali hari ini, Tuhan selalu berkati setiap langkah, Tuhan selalu berkati setiap pergumulan dalam hari ini, dan semoga bisa menjadi berkat juga buat banyak orang. Untuk pendengar semua, satu lagu untuk Anda di pagi ini dengan judul Selamat Pagi Bapak.

Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi. Kali ini bersama dengan Romo Antara PR dengan Renungan Harian di Senin 31 Agustus 2026. Selamat mendengarkan.

Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 31 Agustus, Pekan Biasa ke-22. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebenaran, janjimu telah terlaksana dalam diri Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Semoga kami mampu menundukkan akal budi dan taat kepadamu, karena kami percaya akan kekuatan salib Putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas

bab 4 ayat 16 sampai 30. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang yang membenarkan Yesus, mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini Yesus kembali ke Nazaret, tempat di mana ia dibesarkan. Pada hari Sabat Yesus masuk ke rumah ibadat dan membaca kitab suci. Ia kemudian menyatakan bahwa nubuat Nabi Yesaya telah digenapi dalam dirinya. Roh Tuhan ada padanya untuk membawa kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, dan kebebasan bagi mereka yang tertindas. Namun, orang-orang Nazaret justru sulit menerima Yesus. Mereka mengenalnya hanya sebagai anak Yusuf. Mereka terlalu fokus pada latar belakang Yesus, sehingga mereka tidak mampu melihat siapa Yesus sebenarnya. Inilah tantangan yang juga dapat terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan berbicara kepada kita lewat orang-orang yang dekat dan biasa kita temui. Entah itu pasangan kita, anak, orang tua, sahabat, rekan kerja, atau bahkan orang yang selama ini kita anggap tidak penting. Karena merasa sudah mengenal mereka, kita sering tidak mau mendengarkan. Kita mudah berkata di dalam hati kita, ah, aku udah tahu kok. Aku tahu siapa dia. Akibatnya, kita bisa kehilangan kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan.
Sabda Tuhan hari ini mengatakan kita punya hati yang terbuka. Jangan membatasi karya Tuhan hanya pada orang-orang tertentu atau cara-cara yang luar biasa. Tuhan dapat hadir lewat hal yang sederhana. Tuhan dapat menegur kita lewat orang yang tidak kita sukai. Tuhan dapat memberikan inspirasi lewat orang yang selama ini kita anggap biasa saja. Yesus datang membawa kabar baik dan pembebasan. Maka sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik bagi sesama. Apakah kehadiran kita membawa sukacita atau justru malah menjadi beban? Apakah kata-kata kita menguatkan atau malah melukai? Apakah kita membantu sesama untuk mengalami kebebasan atau justru malah semakin menekan mereka? Hari ini marilah kita membuka hati dan berkata, Tuhan, jangan biarkan aku menolak kehadiran-Mu hanya karena Engkau datang lewat cara yang sederhana. Berilah aku hati yang rendah hati untuk mengenali-Mu dan berani menerima kehendak-Mu. Semoga Roh Tuhan senantiasa mengurapi kita agar hidup kita menjadi kabar baik, membawa pengharapan, sukacita, dan kasih bagi sesama.

Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Ya, pendengar, demikian rangkaian Mutiara Pagi hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi lainnya. Dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Pagi produksi RRI Esperote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Liburan untuk rakyat untuk kali ini memang agak bagus. Mungkin harapan saya itu jangan terlalu lama, karena kadang-kadang juga kita masyarakat ini juga berbosan.
2: Selain tim investigasi yang telah dibentuk, kita juga didampingi dari tim pengawas internal, ya, dari Wasidik, kemudian dari Propam, dan dari Hukum, serta dari Inspektorat.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita Pagi produksi RRI Esperote edisi Senin 31 Agustus 2026. Dua informasi akan mengisi Warta Berita kita. Yang pertama, pameran pembangunan dan ekspo UMKM HUT RI ke-81 bantu tingkatkan pendapatan pelaku usaha di Rotenda. Yang berikut, Polda Nusa Tenggara Timur tetapkan 3 anggota DPRD Kabupaten TTU jadi tersangka kasus kematian Dr. Ica Pakenoni. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita menuju informasi pertama. Pameran pembangunan dan ekspo UMKM dalam rangkaian HUT RI ke-81 di Kabupaten Rotendao dinilai turut membantu meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Meski demikian, tingkat kunjungan masyarakat tahun ini dinilai masih fluktuatif dan cenderung menurun dibandingkan pameran tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Rudi Hartono.
4: Keberadaan pameran Expo UMKM yang digelar pemerintah Kabupaten Rotendao sepanjang bulan Agustus 2026 menjadi salah satu peluang bagi pelaku UMKM untuk pemasaran produk sekaligus menambah pendapatan. Salah satu pelaku UMKM, Heri Mesa, yang menyediakan permainan anak-anak di lokasi pameran ketika diwawancara RRI Jumat 28 Agustus 2026, mengatakan kegiatan hiburan rakyat cukup membantu pelaku usaha, namun ia berharap pelaksanaan kegiatan ke depan tidak berlangsung terlalu lama agar masyarakat tidak merasa bosan.
1: Hiburan untuk rakyat untuk kali ini memang agak bagus. Mungkin harapan saya itu jangan terlalu lama, karena kadang-kadang juga kita masyarakat ini juga bosan. Dibanding dengan pameran yang tahun lalu, kali ini mungkin agak menurun. Bulan April itu kayaknya ini agak sedikit di atas, karena waktu itu kan ada hujan, cuaca, yang kedua jalan waktu itu ya rusak. Cuma sekarang ini sudah artinya bisa lebih meningkat sedikit daripada bulan April itu.
4: Heri menjelaskan pendapatan dari usaha permainan anak-anak pada malam hari berkisar 400 ribu rupiah. Sementara pada malam minggu, akhir pekan dapat mencapai 600 hingga 700 ribu rupiah. Sementara itu, pelaku UMKM lainnya, Nita Naru, yang menjual salami goreng dan kuah, mengaku kegiatan pameran pada bulan Agustus lebih ramai dibandingkan pameran dalam rangka HUT Rotendao pada April yang lalu. Menurut Nita, pendapatan berjualan selama pameran cukup memuaskan. Saat kondisi ramai, omset penjualan dalam satu malam bahkan dapat mencapai lebih dari 1 juta rupiah, sedangkan pada kondisi sepi berkisar 400 hingga 800 ribu rupiah.
5: Oh, dengan adanya kegiatan ini, pameran yang dibuat oleh pemerintah Rotendao ini, dia bisa membantu UMKM untuk mendapatkan hasil atau ekonomi yang lebih bagus lagi.
4: Nita berharap kegiatan pameran dan hiburan rakyat dapat terus dilaksanakan karena memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh tambahan penghasilan. Ia sendiri mengaku rutin mengikuti kegiatan pameran setiap tahun, selain menjalankan usaha di pasar-pasar dan berjualan pada malam hari di kawasan Pertamina Sangguen. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Pelaksanaan pameran pembangunan dan ekspo UMKM dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Rotendao turut memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan pendapatan. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Raja Ewaldus.
6: Salah satunya UMKM jajanan Beta Lapar yang mengaku mampu meraup omset rata-rata sekitar Rp500.000 per hari selama mengikuti pameran yang diselenggarakan selama satu bulan penuh. Puput Tiara Trianti, pelaku UMKM jajanan Beta Lapar kepada RRI Sabtu malam 29 Agustus 2026 mengatakan penjualan selama pameran berjalan cukup lancar. Menurutnya jumlah pendapatan meningkat ketika jumlah pengunjung pameran ramai, terutama pada malam akhir pekan. UMKM jajanan Beta Lapar menawarkan sejumlah makanan diantaranya corn dog, kebab, burger, mix platter, sosis bakar, risol dan berbagai jajanan lainnya. Dari sejumlah menu tersebut, corn dog dan burger menjadi produk yang paling banyak diminati pengunjung dengan harga mulai dari sekitar Rp10.000.
7: Pendapatannya alhamdulillah lumayan, rata-rata per hari 500. Kalau rame begini lumayan dapat 500 lebih. Kalau rame, kalau sendirame sonde minimal 200. Kalau sendirame katong jual corn dog, kebab, burger, mix platter, sosis bakar dengan risol, eteler dengan yang lain. Laris corn dog, corn dog burger.
6: Selain peningkatan pendapatan, Puput berharap penyelenggaran pameran pada tahun mendatang dapat menata lokasi UMKM dengan lebih baik. Ia mengusulkan agar stan UMKM kuliner ditempatkan mengelilingi lapangan sehingga lebih mudah terlihat dan dijangkau pengunjung. Puput menambahkan dalam mengikuti pameran tersebut, fasilitas yang diterima pelaku UMKM antara lain dukungan penerangan atau meteran listrik, sementara sejumlah kebutuhan lainnya seperti perlengkapan lapak masih disiapkan secara mandiri.
7: UMKM ke depan tuh kalau pameran begini susu lebih bagus lah. Soalnya ini susu tuh terlalu. Soalnya kalau masuk dari pintu sini kan semua kelihatan RB toh. Jadi kayaknya RB kalau tahun depan B mohon saat tidak di belakang. Seperti tahun lalu RB di belakang baru UMKM yang jajanan begini ini putar lapangan semua. Jajanan seperti ketong begini harus putar di lapangan begini. Kayak bikin letter U begini sama seperti begini sekarang.
6: Puput juga inginkan kegiatan pameran dan expo UMKM dapat terus dilaksanakan dengan penataan yang semakin baik sehingga memberikan manfaat lebih besar bagi pelaku usaha lokal. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Polda Nusa Tenggara Timur tetapkan 3 anggota DPRD Kabupaten TTU jadi tersangka kasus kematian Dr. Ica Pakenoni. Laporan oleh reporter Vence Sakarias.
8: Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan kekerasan verbal terhadap almarhumah Dr. Ica Pakenoni. Hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Ricardo Konrad Yusuf kepada wartawan di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Ricardo Konrad Yusuf mengatakan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melaksanakan gelar perkara eksternal pada hari Senin 24 Agustus 2026 lalu. Dari 4 orang terlapor yang diperiksa dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan 3 orang sebagai tersangka yakni berinisial TL, NT, dan VL setelah dinyatakan memenuhi alat bukti yang cukup. Sementara itu salah seorang terlapor lainnya berinisial MMS saat ini belum ditingkatkan statusnya menjadi tersangka karena penyidik belum menemukan bukti yang cukup.
9: Keterangan dari ataupun pemeriksaan dari digital forensik dari laboratorium forensik Mabes Polri. Ya, kemudian kami telah melakukan gelar perkara di mana dalam gelar perkara kedua selain tim joint investigasi yang telah dibentuk, kita juga didampingi dari tim pengawas internal, ya, dari Wasidik, kemudian dari Propam dan dari dari inspektorat.
8: Lebih jauh, di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Ricardo Yusuf menegaskan bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum berdasarkan alat bukti oleh penyidik dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Terhadap ketiga tersangka, penyidik menetapkan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 466 Ayat 3 Junto Pasal 20. Ketentuan disangkakan Pasal 466 ayat 3 dan ayat 4 junto pasal 20 serta sejumlah pasal lainnya dengan ancaman pidana maksimal terhadap para tersangka yakni 7 tahun pidana penjara. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur memastikan seluruh proses hukum akan berjalan mengedepankan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas dan penghormatan terhadap seluruh pihak, sekaligus tetap memberikan ruang penyidik untuk mendalami kemungkinan fakta lain yang relevan dalam perkara tersebut.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta Berita Pagi produksi RRI Spirote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Konverta 5 Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kota Kupang resmi menetapkan Labu Buhang sebagai ketua dan Tony Johannes sebagai sekretaris untuk periode 2026 sampai 2029. Berikut laporan oleh reporter Aris Relake.
10: Kedua pemimpin baru tersebut telah menggantikan ketua dan sekretaris periode 2023-2026 yakni Jamie Amnifu dan Linda Makandolu, ketua AJI Kupang Buhang Giku kepada RRI di Kupang. Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan, penetapan ketua dan sekretaris dalam Konverta 5 AJI Kupang telah melewati banyak dinamika. Namun, Buhang Giku menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota forum Konverta yang telah memberinya kepercayaan untuk memimpin AJI Kupang selama 3 tahun ke depan.
11: Terima kasih atas kepercayaan teman-teman di dalam Konverta 5 AJI Kota Kupang, di mana teman-teman di dalam forum, memang pada dalam forum pemilihan ada dinamika, tetapi dalam Konverta kali ini teman-teman mempercayakan untuk memimpin organisasi AJI Kota Kupang untuk 3 tahun ke depan, dan terima kasih atas kepercayaannya. Saya juga mengajak kepada semua pengurus dan teman-teman anggota AJI maupun anggota yang baru dikukuhkan untuk bersama-sama membangun komitmen agar AJI Kota Kupang tetap eksis dan tetap pegang pada tripanji AJI.
10: Sementara itu, Sekjen AJI Indonesia, Bayu Wardana menyampaikan profesiat kepada Ketua dan Sekretaris AJI Kupang yang baru. Ia meyakini bahwa melalui kedua pemimpin baru tersebut, AJI Kupang bisa terus maju dan kritis terhadap setiap persoalan sosial yang terjadi saat ini.
12: Iya, selamat ya untuk Om Puhang dan Om Tony yang sebagai sekretaris. Saya kira saya optimis teman-teman ini di bawah kepemimpinan Om Puhang akan AJI Kupang akan lebih maju dan lebih kritis ya terhadap situasi sekarang. Di sini kita butuh AJI yang untuk lebih kritis di zaman edan ini.
10: Pasca Konverta dilanjutkan dengan pengukuhan Ketua dan Sekretaris AJI Kupang beserta Badan Pengurus serta pengukuhan calon anggota yang diikuti secara daring dan luring oleh Sekjen AJI Indonesia Bayu Wardana. Sebelum dilakukan Konverta, AJI Kupang juga telah menggelar diskusi publik yakni tantangan kerja jurnalistik di tengah gempuran AI yang dihadiri oleh sejumlah organisasi pers konstituen dan akademisi. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi terakhir. Pemerintah sederhanakan persyaratan administrasi bagi calon penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya. Berikut dilaporkan oleh Ana Lopo.
13: Kami melakukan verifikasi awal itu banyak yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat karena status kepemilikan tadi yang mengisyaratkan harus apa sertifikat atau peripasan hak. Tapi dengan adanya permen yang baru, yang awalnya itu tidak memenuhi syarat bisa kami verifikasi ulang.
14: Secara real banyak warga Kota Kupang masuk kategori berpenghasilan rendah, tetapi kesulitan mengakses program bantuan karena data desil 1 atau kelompok kesejahteraan terendah di data tunggal sensus ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan penentuan desil nasional tidak lagi diukur dari nominal pendapatan, melainkan kepemilikan aset, kondisi rumah, daya listrik, dan administrasi tanah yang belum dibalik nama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang, Bustaman, mengatakan berdasarkan data real, banyak masyarakat di Kota Kupang layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya tidak diisyaratkan untuk dibantu.
13: Termasuk terkait dengan data desilnya, karena banyak masyarakat Kota Kupang itu yang menurut kami itu layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya mereka berada di desil yang tidak diisyaratkan untuk menerima bantuan seperti desil 5 ke atas gitu. Sementara realnya yang kami lihat di lapangan mereka sangat membutuhkan bantuan itu sehingga ada penghasilan maksimal UMP, sehingga ada ruang di situ untuk kita lakukan verifikasi kembali.
14: Program pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditegaskan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang, Jimmy Sine, digratiskan oleh pemerintah hanya berlaku untuk persetujuan bangunan gedung baru.
15: Karena dia gratis PBG, tapi ini hanya gratis retribusinya saja. Untuk menuju sampai retribusi itu ada tahap-tahap yang harus dilalui. Salah satu tahap yang paling lumayan agak besar ya biasa untuk tahap konsultasi, konsultasi teknis dengan TPA dari Dinas PUPR. Tapi untuk membantu ini juga pasti Ibu Vero menyewa tenaga ahli untuk menggambar, menghitung dan lain-lain. Yeah. Tapi untuk MBR ini dalam aplikasi SIMBG ini sudah tersedia prototipe.
14: Warga Kota Kupang yang ingin membangun rumah, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis wajib memiliki perizinan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 demi kenyamanan hunian, kemudahan fungsional, keselamatan struktur dan kesehatan pemilik bangunan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, pameran pembangunan dan Expo UMKM HUT RI ke-81 bantu tingkatkan pendapatan pelaku usaha di Kabupaten Rotendao. Yang kedua, Polda NTT tetapkan 3 anggota DPRD Kabupaten TTU jadi tersangka kasus kematian Dr. Ica Pakenoni. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede pamit undur diri. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: bakso. Kemarin daging ayam. Ini hari daging sapi. Itu barat nih, Mas.
1: Biar, Re. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, dukung pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lain kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju. Tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia
1: dan Inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesianu, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anak menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mak ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih mana?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur

berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindahku. Pindahku dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihain jerkanku. Sana ku dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Nanti kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pali itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.